0: Aba lafri do ganheira na luma lu la ganheiro da la heiri do malimudu libia maseio aba na gambo la ria gu habia ma gatenha gabagri de hagia.
1: Igaba.
0: Aba lafri do aba gabai funat. Aba lichi guno ubafu lule warimbo ilogo gabai ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu. Luma lu lafra guaga dunia ugri hama gu hilagube. Aba tichi gu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyo, aba na gabu la niegu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
1: Igamu.
0: Aba nari ya aba gabayu uriki. Yenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba na gabu la niegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
2: Dinyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme e begi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da la heiri dumba li mudu, Ligadin seyu, aba na gambu la niegu hagadin kata ya gabagri tihagia.
1: Igamu.
0: Aba nani aba gabayu amari, owe ni liri bai lewa rinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima alugu handari mete hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengu seyu, aba nani hinu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala lihereti.
3: Guguli mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwarahama kumadi matia, habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
4: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi le mungu ilu amu lala, luma lo ilangari meniganyi mudungu. Na tiko chizuhu ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen lataru nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumale li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari nagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sali nagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wa te sung udru haa lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyei mo lida barana ligi. Aba liwi nunu huru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun liru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu girigi ya ladiga ligifi duna ligi. Aba liwi nunu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sung hati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Ariyake neligia lau umala li heretu.
6: fugia bu meha agano banya ubowo tamele lagambu tumala le fidu to lumbun hiviru no ha hiperi urwa angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
0: Abaliri no ha sei angeli le fidu abanani hi aba waruguma eigodu tu sielu genu muargu abalichigun ligele fusule mebehebaitu aba tadaru ni fusule ge aba lafri do gumule linyegi kamalida gaba onwebu regi aba laburi gadak do ni gumule ligia weyu luma garabal aba achila gun chagaga rulida ge gumule ligia aba haha mahani sungubo aba habi chagaga ro hage ubafu libe habafu agu aba laniya wagu honu madug hama uribani lu hiduru lebo gubai ni nuburi nad ni nu tidi wewe loidi ge hon gurigia ha uobai lisei ni bugi herebel gamalu mong mahawa tinu hafara guniya chagagar hage grige loidi ge lu hasa ne grige alu agu sengi hat itar lea ti ligari hasa kai hasa agu lida me buri wei ligia halu habai grige oweni gamalu mong madari habai buse hagi yebe howe gu gamalu mong la dise dubo oweni hawai chagagar hagiya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu itralinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teibagu uriburugu gali tia kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichaguti suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
7: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grigia hilagube ladiga arase ruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba kate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari wa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi unu
8: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara abau dobanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai gurilu le bongu dibui tibiti templo ledega derege wali hongibe tukungite halubo nyahagoni chaguni uburu gule sanduwe lagu biyame biyamhati aba menona habia gefetia daudogo susutu luhapuri chiani hugano luma gebungiu luagu midu bia sa urwa vembe bia gefetia hagia hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu luma bia lebu sanule lule ligiu gebe bungiu lela bule mesumu bo ahengi abuse luti la tudu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge aba menhago dunia haga niyo sunsuina gubai itara ti lobe wa furumi gwari lebu seti la dugu uriba ti hon gabafu ti yege feti ya hagia luhadolo ni siele lumamu yula huya sunda anina na bugiu adimure haiku lugin gabafti eginye luha dugni tu na hitme luginye asuperi rekudni kubo lausun uye ni muriboni sagu gabuseru dami me kubo hamali hawadi bari lagendo guba anima lule afri dubeli na gefusu le mebe obihama aba me heferi de muribu aba me lafaro ni hila gubu aba me herede rurubagu dida nebe ni kumbe buburu gule Jerusalem Lenyi lumo ilada na watuwa Jesusu lagu guruwa, flashu nemele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guruwa meyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guida hamutia, meha bia profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari yeiru wewe yudimi iligia, aba lako yugwaka dani ya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu bia gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubayi.
9: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaka nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu mil grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibir grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaringa gumala liburi here tisielu ye.
10: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
11: Tenki wanya bu wabure me bungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu ani gumese debu arui ha Ganyi briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwai. Aba merijiji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon, hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu, hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri, chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utuwe. Aba lanuguni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makaira wa tinanyei lubai. Arase lila bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa. Nyei lwagu milu bia saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lupai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lupai ti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukum. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li heret sielu ye.
12: Shibuha li asal baroni hon grigi gubo wa gu. Tuhuha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa leichi kuma ihaduru wadunga nyureichi ganya hapa ihaduru weyo ugu ari ya bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudumu. Numa lau ugangu le hapurichi ya bayi. Manufu de dutien lui leferi diruni habagari. Aranse de dutien lu home. Gunda ala lumoi tisini. Gunda huma huguya le agano bwenyeni. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo ula omwe bu iganya. Laduga sukudi ni muti lwa umurusu rugali lani dani.
0: Dati larihi bayi dirago. Lwa kufiwa li lau bo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, abalichi kuu biya larina agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito nigiru wa luagu uru wa irumu dimi. Abalewele ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya. Sara kuduna kai duna churunut. Luye be, la duru kudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya, abalaho na chumua. Abalachuru ni sun duna lea ligira kudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyeha nyudu me laule lubebe bungi. Fala hama lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi, la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigo, disi ligacho. Nyenye ridi luwagu kaa ligancho luma iri burile au bayi la naba goi bungi luwagu kana lichiku. Mostru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye yaba chanti luwagu waba lidage lichiku mostru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bayi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
13: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimone ha tiwuribati luago bungi, anaba lei liri. Lani sanduario hama haa sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungi yo dari la ganya iluni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
6: Lega riga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu ye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu frumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu ge lu muaru go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lauburi milagu le ubai lichigu ubafu lu lu ladiga ni linyuar frume guargu monstru aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wa wensisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba hiliri, mudu luma liri, luguchi herebele. Lari yaba nagabo aba amuri nyubiti sielu ge kama lamuri barana kama gie ladir gudaba wayuru le heret itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda Hawaii gea sabiawe gadir milu hasal barubanya hada ge ha ubowa gubanya hagi ya ha madar gumba ya ho gwa ha munia ride ti haru manyu fala ha mai mudu le nyi hilu mut lidi dire watiya ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ti deve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni mursu iyeni lagu hayumaru ladiga haru mati ya ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli Ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala liherti
7: inebe la bungi umu rubu kuye me weri kuye lu chiluza tanu la musra gudu utugo huma anule atiku polisia lu luma ubo barana luma lise isintuna
0: abaliabi aba ya angeli larigi Aba lariñego.
14: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La dega tabacharo da gudni. Sum nechani. Lau diven le lanina. Livie ligabri toseno.
0: Aba liabi aba ya haruwa angeli. Aba laniego lau umala li hereti.
15: Le au duraguti lu monstru. Lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa lili monstru. Lu abu luho o le reberugu. Lato bai diven le lanina. La nari me liganye pungyo, le lesero kwe li don likopo na liganye. Aba me la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasambibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalea, lu sultana. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro gubaye lu mostu, luma tuliawa.
0: Ni hon ha tawagu bani li. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
16: Abur habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
0: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garo wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tinule nyebe ligi bogu duweri lania galo
12: dabu baluba gule adiga chiliga da anu aluba hani adiga funali nadi
0: aba lasugura gudunule nyebe lagu duweri la luba gle muwarugi Aba lalubaha. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida ge latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lanie gulo.
6: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubo. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligayi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chilunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inicial. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi ya kama hamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
13: Weiriti ani buiti sunle adika balikbe. Wapure me bungi suntika bafa.
17: Furuyu niya sune badudube uwara uwa. Buguyele buruwe te sune asha. Kaba sama nufu de buwe uwa mungu. Kaba sama dimure hapui ti buwaba. Buguyele miyere di usana. Hayabi ba lila na sun fulasu. Haba me hau dora ugu. Ladega ariwa liwa mkuidu la sune badudube.
0: Larigeti sun katele. Aba narihini fulasu le standu tumabui. Tida le tempo lo bungi, siel. Fulasu le nye lubei, le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, hauba ye sedu igei hagi. Tempo lo rugugi. Tau yenu hadagra go, tau tu linu to harumatu, ani miri tugi. Le abi lagur gara nagua gol, chilu luagu hanigo. Aba le abi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu, lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia cada copo la uluweni ligai bungi, le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templo la ugumule lile, nyubi bai lidage luweiri go bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya banyihi, dari hagumu chu sedu ige ha, hama baya sedu angeli go hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali, here tihon sedu angeli go hagia tidage templo,
6: Heiba aturi sedu kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi furumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wagu. Aba lasali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ya ha gabagari bayalida. Aba laturu ni heru wa angeli likopu luagu buriduna luma lise zeduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu la niegu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usanduti. Buguya le mimu abu. Luma ge lubara ge frumi ya titan ani mimu abu buguya buento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Buento ati kuragu da adibu hita unhon. Eresi birunye le hadina bai.
0: Agamba nagia la niegu wago loige latari.
18: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blow isuruni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lunye ila uma lu hasgiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchawe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwa igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
16: Goni gu humatia, laduga sornu bay niabi kei liabi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lui larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
19: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapiri haniga, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali beluma genyin ama grike ligibo bubo. Aba lafari naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo gubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu ge hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimetu.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada y sed angeligu, halau me sed copo, abalaniguno.
12: Higabu narufu dalitapaichu ome buhoru tonumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Abanabru halabu lubafu sifirisan. Abalaniganina, angeligia lido aba, fulasu makairawat. Abanani hiaba uri warinu, logo aba monstru funat. Biru wa yulinya sun liwe ya timure le anapa kutubungi yutu wago. Sedu ya lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biru wa yulinya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
19: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masumu yeye mbogo. Aba nasubu diru ni, lwagu bacharu wanyo tugia lau hata lani gubungi yu hama haa, afara waguba ya luegi hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
12: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregidali mini taburi tobun, lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamanumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganobo nyobuwa guha uo baihiri buriwa nyotida liburu tulani na ibagari, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ibe ani uwali, gamanumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sede chiki ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tubuya. Sede meme chiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia kumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagini cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume sarungi yabanya ruweha. Gamalumu unhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe haluma monsturu. Hagenda gubaluma mudu gamalumu unlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
12: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi beguruvigu, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibu tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liherti la riñega.
6: Abre la Babilonia to wili, gueto hapi en harumafia, haramo de guanga de sun, abuye recifre guguripate, hadi budini ruhiete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharo en lao divinle lamina tahoroga, ane agano wanya luruwe tegu ubotuma lida tahoroga. Risihanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
14: Furika mababiloye nge hugile nanigo. Mafara hamato lalida tifigo lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu fai humu doble luileta digubi. Ruha maba unii leheri timati, biya uwe ya sutumu, sugulo letichi buwe kumama, Sufri il vita humum, che mi mette delega lui tungo lo anamo ni umbua, numa lo uende di ni, la dega alia la tati da tanigi.
20: Nyo ni ya ya ke yaba unruwe, mama nungu ya yaba hinyaru ilali tumari, ma sufri numbat nagi.
0: Lige liyebi baluba itabai chon, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemet. La dega gabafuti, wabune me bungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwe itegubo. Haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba me heredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba me harihengu.
10: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu hatia buriha ubo wakubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhalonti ya hanaha ilagu mudu, bagasu, gabayu, karu ibini musu o grigye lon halugu rahon harinya kubalu uburu guligia
2: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoy feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu delwe habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
2: fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundise datile harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaka
2: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
14: fukiamu Babiloni lewe wengi. Risi nyai besunha lagune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora, guri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyeru, huma hukuye apostolu, ama profetaru, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
15: Itara luba la radio de gudiniwa Babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
10: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
17: weri kundi na ubafu. Laduga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mbo la utakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuagu.
0: Aba ya, haguwa raha.
21: Aleluya!
10: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muwa rugu. hudugo te lo bungiu le nyu bai luagu lala. Aba harinyavu.
14: Itarala. Aleluya.
0: Aba di lagabu lari guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
1: Rukuma uwei buni lu bungiu sun hubuja le esedi dubani ani inebe la kun uwei yanya nyumbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agura.
14: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pe kabafu arue. Gunda guloma. Buiwa malau gundani. Ruwa kieme uweri gune lu. Latika chiriha lidani la mari edumu gu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tubuya. Mini talino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
0: Abad lania kuwangi halinu?
18: Baburika, fulesi watinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania kuunu?
18: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu kiangi haliligia, abad lania kuunu?
18: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lun la bungi bahu duragua ugano lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abad lasali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu litilumainarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu aba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau aba me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai la nari me ligai bungi beru ele iri le tu agu lida lu mo lagu liad
3: haru ite sun ru ego habure me sun abure me ego
0: aba nari hi aba angeli rara Lida vejo. Le agora gubei, lau ere hon sun do nuru ha, aha mahabaya cielo, larinhega.
22: Higogo, onda rago guma lum ome voladina ragdu buingi. Ho guma amuga hagro do uru ego, kumati matinha, ama bugunha ganha tinha. Hagro do gabayo hao sun ha awari habalim. Hagro do sun hauye ego girigia, dando ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dando nyibriginha, kai wainamuni.
0: Abad narini mosturu, ama lurue te gubou, How honey go under a way low again the Lumalawari below Gabayo, Haruti, Hamalani. Abala Dari Monstru, Ura Luma Profeta, Yeti Lebuga, a digger with Milagro Ligibuga Monstru. Lauburi Milagro Ligia, a ye the lion may have Profeta Ligia, ha, eager a wagged by home, Walu, Laburu, Lily Monstru Hawag. Udugo Hagia, Tun Liawa. Danduti Monstru, K, Profeta Yeti Ligia, Abahagunu. Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larayi yu sieluge lau ligele infusu le mebhebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gudu ba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luigi hapuri chani lerenu bungu iluma luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa harute lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Ani ya furumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi uluma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wakudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu luburibu ani jibe baya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakosielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibike bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilagwanyo. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu uleburi wanyu bai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alita. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hakusera wakudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu gabarani. Au huan aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu laria guaba umala lihere tisielu gen.
3: Ariha ba agana watibungi uhada agrigi ya gueto. Lagana ubahama anihagia balumuti niya, bungi umeme bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gubungi yu?
22: Arinya ba, adega lumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie?
22: Babudiga, ladega inare luti dimuri brile. Ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinye gunu.
22: Sunha nadegu ni sunka tele. Au alfuwe, lumo omega. Lagume seha, lumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari. Mafaye haga luwa. Ha agaye lubayu uriboni. Heresi lubai sune lubai habihini keihalagate. Kinirahi, au mehabungi yute, hagie minirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu lesubi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau me sed kopu buin hau sed hagum hun igei abalani egunu
4: higab narufu daro adari bu tolani mutun werio
0: aba nabur halabu lu bafu sifiri sandu aba lanig na lwagu aba wubu weiriti ani iyu ligia aba lanufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no larani nun sielu gie luma gibungi amireti uburu gu ligia lau larungu nga bungi Itar ni alamini ha kai limini aba dubu buitu merauti kai dubu le hasupe harungonga ti kai bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena kaya gulau uburu guligia aba angheli lagu kaya bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwanyo lagu buri bena uruwanyo bena luige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyihi luma ilali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariru uruwa wei gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusru be angeli ligia. La udubule hasupe la duguwa bariru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau korunalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanyo baya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe te gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyo uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelewe ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agiindu bai dus weyasu lida hirumu. Sag hati la giindu. Leti lubana seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba duma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yuhao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari gungangheli ligia nu.
8: inari niti dimuri brile, ani gayara til la fine runi ulwago, ani wabure me bungi memele ichigubai dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
16: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu, le buru yubaiti da libru ton.
0: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uruguay,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aha, madisa liniabi. Aniparunu muti afairu wahu le lubi lishu uninu ka aba, segumbu ikati lela tudupe. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
2: Ulesi watia ha achibu baru hadaregu, lungaricha huma lung heigi, lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege, lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
1: Au Jesusu, onna hanali nani anheli, lula subteregudu ni sumbri katile hontila na burligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aulia warugu mabon to lani na binafi.
3: Ariaga tisifiri sandu tuma adari.
4: Higabu!
3: Legia gabu bai, ariaga la.
4: Higabu.
3: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, le buri wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu bani buri kate ile, Aninya gati?
1: Aha, madise li niyabi.
3: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
5: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
6: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumu Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israeli na adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu

0: La fin de guiña lo hago son le equipo que voy a latar. Le guiña a fin lo ve tu hago templo. Mamá reguñe guiña tu hago templo la finra. La fin de guiña lo hago bungio le haga no betida. Le guiña a fin lo ve lo hago cielo. La fin de guiña lo hago lala bungio. Lo me lo hago bungio le ñuro ve lo hago halo le guiña. Porque a bugo jugué a rufo da tiene el libro de Moisés jama fariseo. Biango tigibo. Adega tun disi farente lau hidro le menta anisi luma comini lu hichu gun aba farente lu bungio. Anime bene sen tun lau arubu dani le weiri gu tema beli dan li liru du bungio. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadiga ni, minki nuka humi me hadiga ni le libiri. Hugi adonti hati ya manihi tiya hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugia bugu huguya arufu ta tinha liluru do Moisés hama fariseo go biango tigibu. Adiga tun lo harita gu gurigya lagu buidu la higaburi itra hiya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digiya libiti. Ahi muna da gen hibiti guin hiya lauburi iberu ni luma igadu go fariseo go marihi tinha. Haruma gu da humei uero luma siya do loragiru go gen furumiye aba meginya la ruma du bogu digiya libiti. Fugiabu go hugi arubu da tinha li liru do Moisés hama fariseo go, piango atigibu. Itra hinha kei umuwa ho lea fainde ho te lau haruti baugu digin libiti. Uende te lari hinha, ahin luraga irugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figo. Fugiabu go hugi arubu da tinha li liru do Moisés hama fariseo go, biango atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go. Lu hamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go. Hama hachuba ya au hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon Sakarias le lirau berekia si le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luago burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayi hahumamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba abalarinha go hon ni naranhao ibidia tono
3: abatilarinha go Jesus hon
0: agago duanyo homa ladiga ibidia tin hon kabala weyo ni kabala ora na giri buda aule wuguri garo wurgote ubo wako itaralinha aruwe hani lelani na sielo ke aba wuguri le dan le belaranse han lo ladiga weya solido amo fulaso abalagua ron lumusuni abalishigo ni licenso labugion hariaha ruti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagien keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani hon keiha bafo lo hawadigo mariduni abate lidin lo agon luweyeso le muso le resi birubai sengu milu fiadre abaluadigo mariduni abalaganyeruni sengu milu fiadre ligibogon itera meme le resi birubai bia milu ganhe te bem a milo lá um. A gente lê esse brubo em milo, abalide, abalachigue em abahuio, abalaramo de licença, lhe o budiri nhen. Sarago dan larigue, abalagiri budun e o budiri, abalagume sero aranse a rama logo senso. Furumi, abaleabin lê esse brubo em sengo milo fiadro, abaledere gruni lun lhe o budiri, lá o sengo milo lê laganhe rubo em ligibuagon, abalarinha gulun, ni o budiri, Sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubuye lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resi birubai bian milu fiadru. Abalarinya gun lun ni iyubu diri bian nye milu fiadru bichu guno aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinha gon liubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti nichi gagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinha gon lun liubudiri ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ba here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habuguya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu ginyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu naguna. Abuta haau lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gitahume senso le luma bay lue, ruhume lun le lau bay disi milo. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bay, lichugo ba lau un lun, abame ligira gon lun, ahele madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagidaruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo wargati ubowa gon, Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunawa. Aba mena nyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara gu dunia sungurige. Aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari uagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga mehon haluwege banya nowene. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni learanse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra guni nuagun, runtun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wa tinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginyen hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi le lumbe ha sufre no lun sunda e balidon wato ke meti le menye go chati bay le aran seru bay luba mafi haulani go le duga na le na lama shu bay mi chuto egini no na le na magra go no bay mi chuto dona no e bugati na ke chilu go ti mi chu go tu mu no no megit na dau go mi chu to no sanditi na dawa au mi di tu arihana aba me harinya go uri bati hagi no wabure me Ida bukagia wariha bulau ilawamu o magrabu keichiludu gati o madoira gunga o lau sandi o furisi rungu lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi ya wari gila kate ile madoiga hubei hongu rigia, kala luna bubei, madoiga humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati lunha sufri runye lun sunda. Ha meti rishago ba nilegibu gabungio, aba me haudi sielu lunha gunda runye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugri en weri gu te lida hafia hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gu madimat. Dalarihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sacriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Le diga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lu fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga kutidaran di mwisu kulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufulasu aba bugiri le adagu vikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon,
7: Bugunya saharue tabai huriyu.
2: Aba larinya go Jesusu lon,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
2: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugiri ya weri guti ya hada ugrigi ya lu hamuri ya halu lafri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
7: Kahata gebiangu be hakusara gulu nigira guduhu.
2: Aba harinya guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kabati na digalau Jesusu leungu be larinya guwa Kristu.
2: Aba hon na busungu be, aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribati la digi be.
2: Aba ti mahaguara gu, Arienga.
9: Agua belo a gurua. Dá uma bola lá gurua.
2: Dale larini bali pelato. Luago sian la la dega ni kata luedi ya chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibuni luhobo agibu ge gridia arienga ina.
7: Mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tle. Huku ya lu hari hilau.
2: Aba hari yang gusung gridia.
9: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ruguari guduru wa wugu lagu lawe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guaga dunia sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dego funatu luago. Aba hichu aba ridi loti hi yo labulugo. Numa aba maburu luha burugo le longere. Aba ti hahu drogo ligi bugo. Aba hehera halao. Aba haria gu lo.
7: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gien hasu ere guni. Anige he maburu ligia. Hicha gu labulugo. Lari gian hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara wagunua, luago gurua. Dale afuri dena haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguruwa Jesuso. Itara lia hachilre lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lo kata igifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deira guhadago. Itara lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
6: Agure da tinha o bundo no mim, Luhani e caba la rada, ere de la tau na dala.
2: Aba hanyuru nyei, Luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lube larienga kala lidurube. Itere linya aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
5: Dugie le ganyara bibagulu mu templu, aba ye barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rilbu bai bungiu, lariba loige guru.
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua,
10: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiñe luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inaani lube luagu hinsie la lu. Kei ania galali lube won luagu lirau la bungiu.
2: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
9: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nu lun lu lato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
9: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
11: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya la digi Jesusu aba aguwa raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesus lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
5: Inari ni. Lire bongi ugile.
2: Yenye no sarago wuria ariye guadise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya. Idara guhame. Yenye Maria Magdalena hada. Maria to lugu chu Jacobo. Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle aguye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lowburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Low aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinye gu Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
2: Aba ti houdi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obu iladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Anufude da bumana. Se você fica um lago ala e não quer se sulegue, abre logo o lago grua. O outro dia, será a literaria do mundo. E dou o marido em flasso legido no bailite do mundo. Aba me grita em força. Aba me maria do rolando de si fio. Logo será a lila. Logo a nígira da rubacua galileu. Nhei batarife. Aninhado do gado leilum bailite do mundo.
2: Aba rode uriã hagia. Ofu dagoina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariyagain hau disipulugu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
2: Dale houdi lubei uriya, ligia houdi hada ge sudara ha onigru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu te lida hafinye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon.
9: Hariyage me logu dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le,
11: wadimre habalu maluagu hufulisi lu madugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudar hage sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itaralinya harinyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga hesusu hon lu haudi, danti le harii bali hesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagya, logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainarinya gahon. Subudi humei, Luaguanahin la huma sagueyu darime lagumuchun ubo itarala.
12: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo aba.
13: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Cristo lelira buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
14: Nona hagen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biabe. Agambu o tiago umala linda flasu mageta bati, larinha da. Aran se uma luba ababureme. Darakuma uma suruti luba.
13: An itara linha liambi bem juan lidon flasu mageira bati. Apurichi hon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiame. Abatiha hayabu in lida gesun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahe la badi seruniña juan lida duna le giribe jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua juan, lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
15: Nite baya ba lega ba Fatimati noi dari lu madina na ni lu nel mo chu afara ga de tagir ga lekidi au lau duna na bad seran ahi ligia la bad serbad lau sefri sand
13: lido bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lida bu limu ha Galilea aban la bad seruni wan lida duna legiri bu Jordan dan le lafri dumbwe Jesusu dunar guginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa larin gun aba umalali cielo gi.
14: Uwe nero le gensi ebini le aube ome bulan ugunda.
13: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lere derun Jesusu bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunua huan aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larua inha bungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
13: Logu abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gun hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigia no.
13: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus utidon haligili sinkuriyo aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le larinyo gupe Jesusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tidan ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang
16: come sabe mestero amo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la lire pungu le sandubai
13: aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia lariñaga lu
0: maniba uribali dagnya gurigi le
13: aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagoina sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
10: kate isale kate isai seri arufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya ania gamba hamuti
13: aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun galilea frese frese Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi nyonglan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun weyu gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye guenarigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Danle hadari rubali aba harinyagun lun.
17: Anyahin tasaragu girigi aluhagu.
13: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidon buri fulaso le jarafobay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
13: Itara linyan luboyiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflas asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
13: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
13: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyaga ina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyagu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
13: Aba rugu lidin, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
13: Atiri weyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halila aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba te hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai hesusu la daga hibe grigia aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye lenyi lubai hesusu aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarare. Dan le larihi bali hesusu hafinye aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
13: Nyenye nu hadagin arufudu hatinya lilirudu moisesi ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
17: Kasa wagu la dimrehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
13: Subudi lumuti Jesusu le hasamina rubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasamina reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na figo.
13: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari baiba bubiyon.
13: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
9: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
13: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
13: aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufuda hatinya lilurudu moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
10: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
13: Danle lagambu bali hesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
13: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
17: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
13: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri gi rubon tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
13: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
11: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luweyu remera guni.
13: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagi dun luagu lemeha la dugu bi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haus son libi yugu, aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir wile inyu timabay. Aba leigin no fein to sagrobon, tomaha wabon heigin no amu gurigi hawedige fadir yugu, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
13: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
13: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
13: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
13: Sun hagiya aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
13: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logu onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilarida gu agudun. Sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida gu agudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
16: Lira upungi upuguya.
13: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidu yun Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. nyenye nu arufu da hatinya liluru do Moisesi ha achilur banya Jerusalem gi aba harinyangu
17: Gugri le, ani he Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
13: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu lu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu, fulmi aguar garubi hani le afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chakupa. Ani sinya beginye hadunra ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no. Lagu mucha kwa gu lerugu be lira. Uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugiri le here te lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la ugiri le here te ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu wa ni lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
13: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambay. La rinya aba tachilirun lugu chu Jesusu hau lamule no le nye lubay Jesusu. Aba heredaru mbogudi. Aba hau na gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
10: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
13: Aba larinya gun, on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
13: Aba larinya gun, awagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4.
13: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige lenye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafu ridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labru halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawena mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawena mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri san.
13: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
13: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gudalali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Ahanya hama berese banya lau lereru, lau hemplu la inya wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ilamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubay. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulansi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudno wala hafigon.
13: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadule abur habi lidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagle lubai, medere buguntia nati le hocha waguni wa o hei baho nu la luegen le neru bungio aba heferi di runi hafie hayabi hibiri itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo abahagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lago kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habu seru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Kama lumon, anyahe gina gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gine, kailila nadule ichigo bay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
13: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nua tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo walun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kataleramu dagwati luma fura kwa gudun bay lan. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa bay lan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
13: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga leauti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
13: Aniya gatiginye Jesus.
0: Italalinya lorwen habungiyo, kile susar dube lua aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lua aruma gu nyula o aga guduwa nyula. Aria bulaye be o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lua abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
13: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Wina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
13: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon la usarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
13: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
18: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
13: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derega da guaba.
13: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
13: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
19: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
13: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kabu sandu ge lafri. Ladiga nyi la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hamali la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weyuwagu. agora rei na logo buri wibu, luma buri gabu sando, iba agwei na ligia lungua laudibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disse gien, aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gien, aba laguara agu lung.
16: Kosta wago pemetera wamo, Jesusu lira bungyo lenyu timabe.
13: Ayumra guati na bun luago liri bungyo, lung masufure gudun banin.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Su harina galón.

0: Terá. Bom em tudo, Jair Arrutó. Tarumo Gorgunho.
1: Aba rejere ralau. Aba tilafu e da gudunia Jesus o sungu boi nhengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu. Hamaha nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu. Aba larugudunia tuhabu. Aba larinha guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira. Bun narinha ga saraba. Leda ouro ligia. Aba tasaru irahu tuguya. Aba teibugu. Weiri ahuru. Duz irumutau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimbai. Aba lichu go Jesus di mure hereti hon. Lu mabahu da go hamani ni kau. Aba ginye larinha go hon. Lu hichu go egini tun.
2: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligi disihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funa san la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichua ule luagu bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro. Sara fangai galle tireu Maria le. Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simon. Ani wama yanu ginha litun.
1: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanu bai la duga amu milagro nyei. Loid gali chugun luha bu hawago. Biyaru sanditi. Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyuflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye. Anugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu. Lung mabia matan ha simisi. Arinya gatiginye hong.
0: Namele hebelu rutidon aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Ui humanyi gien. Aba me hafuri duni kaliti lue gien hukudi. Liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilo no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni nigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogo Jesus ulida sunflasu. Aba gien la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
4: Saraya huwale abati sehba ilida geoweni, lige lueni bailubafu.
1: Hibiri arinya ga.
3: Elia si leme ha profeta le.
1: Hibiri arinya ga.
5: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
4: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oweni.
1: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uirio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luun erodisi.
4: Moulumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumehae erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, dale lagufu lirumboi erodesi irumu. aba la dugu fe du hon kumadi matinya ama habuti husu daraga ama amu grigia weiru gutin ha galileva aba tebelu un tiro de herodes inyi du boy fe du le aba tabina ha unda ti herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha ira hito aba la rinya gutu
4: amuri ha bay le babu seru numa ni chukuku
1: Rulu mutilereru tun logo lichu bailan furume goyu gukate le tamuri ha luma tun ibini lan tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugush
6: kapa sana muri ha lum
1: aba tarinya gun tun
7: amuri ha bili chigu hon le pati se ha beluma
1: aba tebelu nu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tarinya gun lum
6: Busena lu bicho unilichi uwale abadi se habai nu lida abasia gwele gwele.
1: Abaliru tagun uruwe isaragu. Kamalumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uruwe abasudara laudimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigu huan. Aba la nuguni lida aba asiyed. Aba li chuguni tun irahu tuguya, aba ti chuguni tun tugushu. Dali hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ilu hanuguni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan, aba haundara guluma, aba habahuda guni sun le hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igogo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigi ya aba hakute medagu ugun. Ladiga itara hanya lan kaimungun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihun. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinya gungu.
5: Taru hali tia. Eni uoti ya agano uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri lirahin flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifnage wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebe yutinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyong e fen humo, ei bari hon.
1: Dale harinyi barun, aba harinya gulun.
9: Sengu fen hama bia udurun.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gul hon. Aba lanugini Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udurun ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunun. Lari gen, aba lamuru soru nu, lu lichu gunu hon lani disipli, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingo hamanya genye bia udru hagi hadan sungu bai. Houtien sun hagi ya kimule. Lari gen, aba habu incha gudun du sufaninye, lau tife fein luma udru igira guti. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai urinya hama iranganyo. Aba tiladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon luun Ehe ha ladiga abaru nyi la garabal. Duba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina mujibu wa gutuna. lasu gura ye behau dan le hari ni ba le ibu gali gibu gutuna aba hari ta gun logo ufi yon la aba haguara gu ladu ga sun hagia hari hamut aba hanusu de dagu aba ladimu re hon aba lariya
0: gani gu huma e manu de da huma aule
1: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri du hanigi lao Adega uwa gilela kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafula lusun kate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, titage ugune, itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luogo ni la tafutu ni suti fulasu nyingi lumuti lebelura kuburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya agia luogo taru ladaira sunti ha aguru banya luogo araida guati
2: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu go ham hada ge arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem ge logo Jesus. Aba harihi logo anyeni la hada ge disipulu go magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hamai haha. Fala hamu ti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu liru ga gea Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hamai hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lao nibiye hahab
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linari profeta Isaiasi Talen larinya gubai huwago Lago biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebe seino Ahon tuhaniki Tise tunoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha
10: Aba larinya gu Jesus.
0: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati liba inalira. Maestro gu ginya buitin huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gu bon, le anaba gu tiyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo pungi lagu forume go are la le arinya go ti tara mama le la lun ti lidere go ni ya lagu buri go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagu ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela niga gurigia ligia vya da guduba li ligibu gen pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia sin ala la vie da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengien abaya lafridon lidangien.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afrido belidaga gurigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungwo, libijo niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
1: abalidu Jesus nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runti don aba muna ani mabuse runti ebelu la subudiruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati abatiabu abatahu dragun ligibu ge Jesus uri tuguya mama hurio siru Fenicia abatamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiru abalaria go Jesus tu
0: no tiene dragunia no muti ha huri furumia mabui ditu no tagida ro no fein hawai isani go lutisi go no hang only
1: abatona buni tarinya
11: ah na bureme Gama lumo ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guabo isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi daginya birag
1: tale tachini rumbai munada aba tadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagi aba lafri do Jesus lobo ogini tiro aba lasgrun sidongi luma lidange buri fulasu lani na Decapolis aba lachidu nu logun lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichuguni luha bulogu lu larai dagwagdu aba ladinyu Jesus nyingi lau hawai bridi aba ladaru bia lirahu nyulu habu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguara gu aba larinyo
0: efata
1: mini la lira daraba aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye mladinu rehabuidu aba larinya gu Jesus hulu mabahu da guhamani ni kaun tatma larinya guhulu mabahu da guhamani ligia tuma habahu da guni aba tiburi tawai guhani ki saragu aba harinya gu
9: adlita lumu di sumkati buidu garilu la gamba di dunia magamba di tinya adimure gida lanya maria ga di tinya
2: San Marcos capítulo 8
1: lida dan ligia Abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gu hong.
0: Kudeme tinya grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agi, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galung.
9: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun larufutun aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
0: Kasa wagu hamuri ha gurugi ya lani na danle milagru. Ni naren hau, lagu marufutun bay la milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi logbafur ugun lagun. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
1: aba harinya gun disipulu gu adangwa
8: lada temandu gu ma fein harinya gu bayi tara
1: aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gun hu
0: kawa gu harinya gu lagu manu gu hama fein ua gali gu funa da huma me fein huguya itra linha santi dere hanigi marihi tun san lau hago magamu tun san lau harige iruko marita gu hama lisa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri Atrinyon faninha tal tifen rabudon.
1: Aba harinhago.
9: Duz.
0: Aguien dale na farin rabaron cedo fein radagadero milo. Atrinhengue a faninha buin rabudon.
1: Aba harinhago.
9: Cedo.
1: Aba larinhago hon.
0: Ua meme guilis agufono da romã.
1: Larinhinha. Aba hachilo Roberto saidon. Aba laniguniwa aba marinhitilun Jesus. Aba la yumara gulun lu laguru luago aba luboiti larga dumi Jesus marihi tiligia aba lanugni bogu din loi flasu ligi aba lahru dagu arire luago lagu aba lichugni luha buluago aba lalga dumi ahinga yara haliluboi larihi aba larihi aba lariengu
9: ariha no mute ugari gama lumo narihi ni akaiti di bubebe ei bagoi
1: aba lichugni Jesus luha bu logo lagu aba larihi dirigi ligia lau Bonigi. Aba larei dagu. Aba larihi ni sun kate furam. Aba lona hani Jesusu agu yu harinya gai na lu.
0: Ebelu rabati uburu mo marinya gu bei meluni abanyi.
1: Lari gie. Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu lito mbui nirahi flasu le geye gu bei lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada aba lali gu dininya lani disiplu gu larinya ga hon.
0: Katana sa harinya gu gurege.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
9: Anyahi harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi harinya ga luago profeta ba Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguye. Katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lu.
5: Buguye Kristu bai.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon larinya.
0: Lonti na sofriron sarago aule uguri garo warugute. Wairi bai hichi gung uguri ya wairi gutin lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon lagu nafaruwa balahi lagu bai gama lumo na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu. Aba larinyi hawa gulani disipulugu. Aba lebe chuni feduru. Aba larinyi gulun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu. Hama hibir grigia. Luhayara fadunlun. Aba larinyi gulun hon.
0: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai kate nyi la. Baru ilai luguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ahinti le eferiti ruti libagari ya uboa gunuwege luma luwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi ya huu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muwa la tia anika figo tia ha. Na nego bagin ya busiga no lao au le ugeri garo wergeti dame le niya bisielu gen lao luwe irigo nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
2: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao, lago anyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafu.
1: Sisi wei yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu feduru lun Jesusu.
5: Maestro, lida da avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: larinya go bali lira la diga hanufu de disipulu go ani bidiye tilu federu ka la larinya go bai aba larari rundure lenye haboi aba la dura go hao aba la gambunu aba umala le lida ge duro iligia le arinya go bai
12: ani hanil le isi e koine aduga humoi ne nuboi bai
1: lida ora iligia da le harinhi bai ge yego unye marinhi hanya amu unye loi dige Jesus da le arire ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara ali lida ge uweni lige le wuguri gar wugut lige harai du bali ka ta ile ha da gwa alg da guru gutinya hama gwa ka tin lafuna asa rubai lida ge uweni aba te halug duni Jesus harinya galu
9: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi elia si furumie lubaragi eliabi nle Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
13: Inari ni le harinya gubi lwago elia si bala nyubi furumia ani laranse rubi lan son kate kagi ya tarinya gubi lereno bungi nwago awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lwago nasufri rubi lan sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila elia si Aba hadugu niguri ge sunle habu senro belau kei tariye ko nilerero bungi yuluago itera luba la la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu giri ge geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu duninya larinya ga hao.
13: Kawagu hasigene hama.
1: Aba lona bun, aba hada gen hanyi bun, aba larinya gu.
14: Maestro, miha nero na nugu bun, ani haba sifri uri bat luagu, merere ungu tala. Nye lumu ti lari gote sifri uri bat ligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu aba lakuri ha lari, ladebi ludinya ti itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamuti.
1: Aba lona bun Jesusu, aba larinya gu.
13: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma ira huli gya nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagudini ira huli gya. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lidimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
13: Atiri dan lau itere.
1: Aba larinya gulu luguchi.
14: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu itere go bawa.
1: Aba larinya gulu Jesusu lu.
13: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
14: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
13: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabundu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutien logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
10: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
13: Lugundu libe sifri le. Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
1: Dale houdi nye igi, aba hasu guru Galilea igi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidiru nwa halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulu gu. Arinya gai na ligia luagu ledere geruba la, ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu de tinya lu haligdani aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligdani ya Jesus
13: kasa bugo wago hadimur hadai bugo ina huma
1: aba herederu maninyu ladiga adimur hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutimawe aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu aba lariyegun hon
13: le abusen utiligia la furumieti lunte gomo hon ni la hadan songubai ani lungin le servidu hon songubai
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyegun hon
13: gurugia le resibiruti aba irahu kele lidaniri resibi lumutina ani mamorgin au le resibir resibi lumutigin nugu chile au na habalina
1: aba lariyegun hualun
9: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniyagun, Jesus.
13: Meberi dira humay, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heweru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bibago, lenye lubai mowi hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bilau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
2: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo lenyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi lenyi lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gunguguri tuma luma aba lariya gu Jesusu hon
13: kameha gi lariya gu Moises hon
1: aba hariya gu lu
15: ariya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
1: aba lariya gu Jesusu hon
13: lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai la fane yin agunni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba lariya gu Jesusu hon.
13: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, Lagabara hanyon, ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sinu disipulu gu adenga hon, ha ana habalim. Dale larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
13: Igre huma lunha yabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninaren hau, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labinirun ya lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu do ogun ligibuge aba lalugu duni larinya galu
14: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumo chadit
1: aba larinya gun jesus ulun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
1: aba larinya gu wuguri ligi
14: maestro gufulit na lau sun le luma ganyira gidina
1: aba larinya gu ni jesusu lau isiani aba larinya gu lu
0: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sun le bumu be aba me pichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel lari gien biabime aba me bafala runina
1: na le lagambu bali wuguri ligi kati le aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larinya guhon lani disipulu.
0: La narime sanlene gu hebelu nurisi telidon laruwe habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya guhon.
0: Nirahin, lene gu salebelu runu lidon laruwe habongio. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risiti lidon laruwe habongio.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamago.
8: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti lariya gun feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni naru hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
0: ke laube hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lugbe ne dere gerowa aw le ugur gero wergote hon habute go hafadir kuri yo luma hon aruda tin le lur du Moises alu bo en hasia dormina lun nove aba me hedere gerunina hon ha mama bo en huri yo don ehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
9: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
0: kagi habu senro boy luna digun ni hon
1: aba harinye gun lun
9: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
9: Gayera wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
1: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia.
13: hati oina mu banyahada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu lu wiri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari hida gen le abun seritu lu ligia bala furumi te lunti idamu nila hon hibiri itara kai mama la niabia au le wugur garo wurguti lu naseri duniwa niabia lu naseri bidun lu malun nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi
1: abati hachilurun heriko dale afri deina la hesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lire timeo nyu laru uma amuria dale lagambu boy logo jarafa lila hesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariña
16: Hesusu, le dega wagu Davidi, gude menabun.
1: Saragu hanya adain hati yang lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
16: Le dega wagu David, gude menabun.
1: Aba larara magun Hesusu, aba lariyangu.
13: Wahu malun, lun liyabi no.
1: Aba hagu arun lun marihin tiligia, aba hariyangu lun.
17: Regi bagurasu, saraba, lagu ahayabun.
1: Aba la chirunu lido, aba la chubaru, aba la yara fatunlu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la riña galun.
13: Kaba busaru bena dungo bon.
1: Aba luna bu marihi tiligia la riña.
16: Moisturu, agu yoguagi da boi narihi no.
1: Aba la riña gun Jesusu lun.
13: Kayara tibidi, arita guadibu, la duga finya dibu noago.
1: Lidan oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hada angelani disipulugu.
13: Eba lida lirere audule wagibugi ebei. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu hadugi ile, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi ilan furesa.
1: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagu, adage hanyi banya umu darugu hon.
9: Ka hadig boy, ka me hafara gadai burigle.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadai logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadai uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasu gunu Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hama ha arigi banya, Aba hagume serun aguara.
16: Uweri guni lu bongiu. Bini wati wagiri le nyembe bi li daliri wabule me bongiu. Bini wati arwe hene le nyembe bi le lumbo itra la keisi meha larwe ha wagu chi Davidi. Uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem. Belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate. Aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu. Ladiga, taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagintu. Aba tilariyango Jesusu tun titibu igu ligi.
13: Maginta digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halun hasi gurun gurigia templu rugunye lao anugu. Aba lariyangu lida larufu dha hon.
13: Lariyangu rebungi utida lenerun. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigufadiri gu hama arufu da tin liluru du Moises logo le larinya go bay aba hakume seron alu haida lubalan hafaruni hilago bay ladiga hanufu da tinya luoi lugun.

0: Apituru ichukuti mona bumeme te Jesus unikata abata wiri dun la niki pilatu laulira hejo ti pilatu igira gda abaduri ti sag fedu lelwe yure sefuri le hamuri hagri de hada nge aduruti yini ti abaduri ti giri ti barawasu tuwar hama amuha afar habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug aba ladug duni buset saloni gira gudni haru ita huriyu larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug la gimugo edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigi ya harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gum pilatu
1: Bati habu seru bena tu gulau le wagu bayi hariya gaharu itu huri.
0: Aba hagu ara gu.
2: Tahu bayi wagu guru.
3: Aha. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Aba lariya gu pila tu hong.
1: Kata huri bati ladu gitu.
0: Aba ya hagu ara gu.
2: Tahu bayi wagu guru.
3: Aha. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Kaiti businga la pilato lerede rompuidu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagudini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
2: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragu abusura lu. Lari gie heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hi gabala hada gen eredera tau ladavira ladavira nefu bina fu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu unye
1: haru ite huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tiya logo guru wa ora luma aba loi ge loere aba loi ge ubun ta le buri itihas gurin grigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
4: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame parara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
5: Sefu ti amo, anisinhati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamo galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguwa ragu Jesusu lariyaka.
6: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
7: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinya gati.
2: Igira wame ngweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
8: inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tumo Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilivu, lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere guamuti tame ale Galileya lubei. Nyenye nuginye sarago amu urinya, anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo, aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen, linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tausun lanik lila na fulasu legiri be ari metea kaiti luwei rulube arase hani luba luwei emera guni abale beluru le nyi lube pilatu amuri helu bu yesusu uo gani murusun anufu de lida abata wiri du lanigi pilatu dan le lagambu be logo hilala yesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inarini lube logo hilala dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finu tu aba larire gduni he lugu bu Jesus loige guru aba loburo guni tau aba lichuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
0: Dans le last group of the Emera Aguni, Abba Haganyinha Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibini Luhodi, Ahuru de Logo Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de la Ruga, Abba Hodi Logo Lumua, Abba de Harinagu, Amagua.
10: Kaba Sangidre Dubuleke Lubeneri Mua.
0: Da harini be uwa lila unwe bududu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyunye ilueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
1: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Haringa me hulani disciplu gu, lutima feduru, logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi, harihu be nyi kei larinya gu nihun.
0: Aba haudi nburinya hagia aiba gwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinya gu tinye tie, ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gu lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, ibu gwen luma. Houdinya arabun. Aba haudi, aba havisa runia, ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
6: Heba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu, batise I hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia hasia diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuagu. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sandi tia, aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layuru nluwe igen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulazu. Jesusu meme idara gualumuti ya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru lebure adugubai.
11: Uganu buiti lela buri habai Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Gibenya garige ouchu tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
12: Manufude da ba sakariasi, ladiga akamba lani wendi bayumarugu. Tagalu de babu Maria aba iraha, aba mebichu kuhuwa alirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wako. Ladiga uwele kubi birawe ligibu gebonjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubara kwa lagu wako. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israel na lukabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri wa hama isana ni. Lu gini kufune delu haa mabuchi habanya lukugama kibanya la. Itara lupa laransa runia lupa haresu kuruni hapure.
11: Abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia.
13: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
11: Abalarinya gu angeli ligia lu.
12: Gabriele au lubuni buyu. Ligeu na habule na dimura habungu lu nichu ni ugano kuitilebo. Kuweto, imafiru kukwai wago lea narie guibungu. Bereda la meneroza, darime lagu la humbirewe, la gufu liwa kate lea lidane dana.
11: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi lwagu li lusanduari rugu. Dale lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni lwagu saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagayen du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
10: La diginye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
11: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
12: Flase watibu Maria, anihi abore mingu.
11: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
12: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du aba irahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruwe ha.
11: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
10: idalu bahayala susere dukate le. Mamari gidi nagu?
11: Abatilaria gu angeli ligi etun.
12: Lea de pasifi de santo kuagu. Abu melogu raguni bulbafu pungu le yi utnabi. Ligi e santo bai lupai ira halelu bai pagadagini. Ira pungu lupa laguaru. Lea de bitu heto isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lupai ki. Tome ha wago bo hariega wago sinyala tagadagini. Ani he isisi haki dagai le tuagu. Laduga uotu ikata lasa rubungi.
11: Abatitaniengu Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniengu beinau.
11: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatarie gulo umala liheriti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
11: Abatitania gu Maria.
10: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nuguya le lidamu. Umagi nguele, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi na ba. Naduga duga ali bungi u, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala dugu ni haa unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tini kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
11: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela digubay bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, Buseti yebeti hichugu Sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
10: Uwa. Uwa baliri.
11: Aba lariyangu tun.
14: Kagi yewagu. Uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
11: Aba halige dani luguchi irahu lauseini. Kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu. Aba laburi ha luagu. Huan liri bayi. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
14: Kata ibei funasa irahule. La diga arufu dalumutu bungi ulu bafu lida.
11: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru arinyaga.
13: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufuten. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisa anira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio, la diga barase heba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi, la ulisi habu luma lugude me habu, lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni, luma lu la duo de hani wai bugun lidon umale lani na darangile.
11: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri, abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
11: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu gu ni tida lagay, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwatila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, bolaruga ho, oniginia halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, loirigu bongiu hao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la duga anihe uganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la abasal baragule humo unye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le lariengwe hum, adari rubairahu ligia uburogotida lage, ron lida haigudile ibiani.
11: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
16: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana.
11: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
2: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi uvo.
11: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abaha bauda gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesus luagu, idi memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liliru du bungiu,
15: sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
11: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Dante le hodi bai la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abalo Johannes emeon, abalichu gu tenkiru ni lubungiu, arinye gina ligia.
4: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arinye nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
11: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, lauleda linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
4: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
11: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lau sun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi la gubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
17: Kame sabaduge kata inlewo nira. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
11: Abati larinye gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
11: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge grigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
11: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lire Sakariasi lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arinyegi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larinyega.
19: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageire wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba, la buincha wagudiba, sun fulasu wayaka, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, luara wagwagudiba, la rihiba isunu boa salvaruni, le lona habai bungi wono.
11: Dale hayabi serago girige luhuan lula badi serunia, abahalarinye gunhon.
0: Harasan hewe huguyele, kaarinye gubayhunga yara la hesefurun loe, lanerme abai chuni le yara falibay, igira humay binadi gabri. Abagari da huma lungu gayara la larihi buidu logu sansi guwale la higaburi. Maria ga huma hita angwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili lachu guba. Aba me lagu dun.
11: Aba tiharinye gu girige hagiye lung.
5: Kata iti lungu bai wadigani?
11: Aba larinye gu huan hon.
0: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lung lewe uwa buni aba lung. Le gayi boy, luti lafare yanguni luma le maigi boy.
11: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lung.
7: Maestro, kata ilube wadigani?
11: Larinye gu huan hon.
0: Magubura ho huma, loge le lung boy hagubura hani.
11: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lung.
2: Agiye wagiye. Kagiye lube wa digni.
11: Laniye gahong.
0: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
11: Hanya hati grigya, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahin huan lubei kristu bay. Aba laniye gu huan hong.
0: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boy aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Kabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
11: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu erodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
19: Ukuya nirudu, le hisi evinu, le aubi nagunda.
11: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaaku, Abraamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
11: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
20: ani lirego bai bongiu saligo ke dabai debule feme
11: lariga Jesus lun
21: tarin hare lereno bongiu mama rigo batau fein habagari da gurigia habagari do baginha lau hagunfliru ni dumore le larinha go bai bongiu
11: lariga bala nagni mafi Jesus logo abavubu inyuti abalarufu dini sun fulasu le bogo go bai lun lida aba abalarinha go lun
20: Nicho bai sun mu ba fuluma sun wei go ni lebon la dega ibi hanali sun le aniga yara tinichu ni lun le unti na busera aha bolu bai ti ahu drogo ni gibugen bani bai sun go bai
11: abalarinha go Jesus lun
21: Disse ba noi mafia la dega tarinha hare le nero bungio lun go bungio le babure me bahu drogo ani lun go baginha peseri vita
11: Larigen abala nagani mafia uburu go Jerusalem Abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gulun.
20: Ahin liru bubai bungiu, chugu oba bungu yaage lunguna bung. Adiga terinha lereru bungiu. Luna habai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni giru nip. Hanugu bati buhaha burugu, luida chugera gu bugu di lagu dubu.
11: Abalarinha gu Jesus ulun.
21: Tarinha hane ginya lereru bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu ten.
11: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, lida lueyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, lida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari ru lenyin lubai lariega itara.
21: Anihi lani bungi Yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladne lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri dagodunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao serua bunya uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
11: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugon lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhani banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
21: Gunful heli dimuri le higi bugin ugunye.
11: Adimuri hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
13: Mama sale lire Jose le.
11: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Subuse te nun luago harinya gu balan nu. Surusia agari nugu wa ba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
11: Aba la sigiru adimure la riega.
21: Ni naran hau, luago wala ni aba profeta eresi birua tu buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia. Haga nubun ya Israelu, lono hitumo aba tu haga nubun sarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyenye nomehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti, lwedi ginye na aman le Siriana.
11: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
22: Higira bawa, kame sabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirao wipungyu le sandu bay.
11: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
21: Maniba, furiba lidagi ya ugurile.
11: abati la huchuru ni sifiri uriba tiligia ugeli ligia muwarugun hagebu gesungu bay. Aba lafridu lidagin mabule seru galei. Aba ta wairidu hanigi sungu bay, aba harinya gung hama ago.
13: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, la ugumadi ilumo bafu hon sifiri gu uriba tiyan aba hafridu.
11: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habien, aba hanuguni lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba la reida gufurumi gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
22: Bugu ya li rabai bungi.
11: Aba la denha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumutia lu hadimureha, la diga subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, Aba hachilirin lenyin lubayi, busetien beherederuni lwailidin, aba larinya guhon.
21: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
11: Itara liyan lidin, apuri chihayna tidabri haligili sihuriyu Galilea.
9: San Lucas, Capítulo 5
11: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba tilanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
21: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
11: Larinya ga Simon lu.
1: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu tiwa nikata, kama lumo unke buguye lube arinya gubalin, wagura.
11: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
1: Dise banuay, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiyaw.
11: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuhu de daba, luma ge kueto, gurigi hanyame badia ha.
11: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
7: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
11: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busen tina, arei dagwaba.
11: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
21: Nyuduri guba aru dagwabungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wagu be larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi alwago arida wadi bula.
11: Eibu dan, eibu laburu choguntima luagu Jesusu, saragu hanya gurigi onderu gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu hama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wagurinya, barina aba wagiri, dereg da gwale ti daba ubarari, aluga tihebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu, madari ti halige bela hebelura, ladiga hibe girigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalariya gulu sanditi ligia.
21: Nirao, ferud nawali bifigon.
11: Abati lariya gu arufda ti liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
3: Kata isa grigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungi.
11: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalariya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garuwaruguti.
11: Abati larinya gu lun le sandi boy.
21: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
11: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina logu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lautu wairi anigi.
5: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
11: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
21: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
11: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladigil Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan nutisaragu agubura tiyan lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tiyan liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
4: Kasa wagu heigi behama agubra hatien lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan.
11: Lariya ga Jesusu hon.
21: Hamagadi ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya rishagwa tiyan. Niyabia alu hanyaha gafigo banya luha sakri ya bala.
11: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
11: Abalarinha gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
11: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
21: Uati ibuguti murusun gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali, feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon gueru iseri, itara luba le seri vidun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri larigin. Larinya guba, buiti matu tobi nadu.
9: San Lucas, capítulo 6.
11: Logaba veyu, leluweyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau hahabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
14: Kasa wagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
11: Larinya ga Jesusu hon.
21: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya nu laye be lumba yin heigin titagin fen tuguya.
11: Arinya ga tiginye hon.
21: Gabafutina. Aule wuguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
11: Lidanyaba veyu, le emera guagli, aba lebelur Jesus tidong haligi lisi huriu, aba lagumeseru arufuda, nying aba wagari hilali luha bule longwere. Anya hati arufuda hati yang liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyur meraguni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
6: Saraba, rara maba wagibuginya.
11: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
6: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyur emeraguni, Buiti o di uribati, la salbaruno ibagari o di lagidaron.
11: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luhu giri ligia.
6: Tuleba ibuhabu.
11: Abalatu leruni, abalareidago, hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau loige uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
6: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon grigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwege awle wuguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugia haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugia dale hadimuri hasungu riga buidu huwago. Itera liyame hadimuri hagucha gu buidu hawagu profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun, afurida hugia mehawagu anabu gutun. Ahinya gayu waha aban guriga luago aban loba bigibu, ruba iginya lea aban loba lon. Leanugitu babite boi, rubo nginye bisimisi lon. Furime warig lea muri hati buma, rubo lon. Leanugitu bumege, maluga boi luma. Lekate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. Ladiga itera linyagin haduga gafigo utiyan. Ahon afure dihe hon hao wagu banyan harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinye ginye gafigo utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laon. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itera luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligia. Fulese hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginye hon, lichiguba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
11: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
6: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti lila di.
21: ma regua do babiango bai lidon aba meme hoyo. Ua teni aba discípulo, weiri guti loi lu maestro. Ibini ahin lagumu jalatoria ha, etara rego bai kei lu maestro. Italinha gaiara buban le lerara ife le lidan bai lago bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Italinha gaiara lu bai barinha con lu bibri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biango ti gibu hugi le, sagabai durusu le baguru gubai fu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Narinha galihon y dalinha la len nyubu bei no ane digali lenu bei bei. Itra linha ke yama wugiri le abu nagu bei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebuguti. Dan le linyuru bei duna, aba linha bi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga luagu nyon la ebu derebuguti. Ahi tiele agau bubalina, ani madunga lumuti lenu bei bei. Itra linha ke yama wugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon. Mawago buriga, dante le linyuru beiduna, aba liabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwadon aba tagani chegon son sui nagubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia i da hafiye huriu, luhayumu nagu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumu nagu lu tausung hanigi harinya galu.
4: Gaduna ti lu bidara guni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abu na guagada baru waligilisi.
3: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dalian nariya gulun, numusu lun, la digi furme gwerig katei, adiga lumuts.
3: Dalian lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau wugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
1: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya wugiri le.
3: Danti le hachili rubai wugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusu. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nai. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara maguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
3: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
3: Arinya gatinya ginye.
4: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambu ni wakate ile, ladugi bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huan le abadi seha bai, aligdabu ahi bugia lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
3: Lidna meme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
1: Heiba, Hania gaime le harihu bai luma le hagambu bai lun huang. Abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia. Eibu gan ya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Luma luagu lichi gun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigi le meferi dirubali la.

0: nie nuago.
1: La rige houdi, habu galun ha banya Juan, aba lagume seru Jesusu adimune ha, luagu Juan hongrigia la niega.
0: Kasa hindi bayari halid na fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ay mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya adorago, agana wahagi ya buido, tida yanu la haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, gie onagale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragin, lularansi ani uma buba. Ka inarinha gu nihon, uagili profeta wirigu tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigu timati le unabutima bai lida larui ha bungi yusugula u.
1: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungyu, la ulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye hagya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungyu la dugu, Luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyansa ha gabiri gurige ha lani natan le. Kansa le negabay. Itrahanya kei iranhinyo ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiritu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ha bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya biar le wugiri garau wargiti. Le egi bay ani gurah ligi ya. Hari yang luagu gay katina, kata di nugu ya. Ani luagu hamad dana kafir kutinya hama aku perhati lisensi nugu madi aw. Gamalumo, asu banyak aw, subuh di hamuti luagu bui dula le la dugu bay bungi lau licu lau.
1: Abah la misurahani, abah hada ge fariseu gu Yesusu, luli di ega lubiye. Abah lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubiye, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba ta dedirg duni lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu.
2: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
1: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariya gu nipon.
1: Lariya ga fariseu.
2: Ariya ga bainu maistoru.
1: Lariya ga Jesusu lu.
0: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Aba hatna agenya doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kehi ti sinya lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang nubian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ya hatna agenya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
1: Lani aga Simon lu,
2: dida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
1: Lani aga Jesus lu,
0: Richard le barinya gubai.
1: Aba larihin Jesus tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubay bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahin tigariga le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
1: Abati lariya gu Jesus tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibini lubay figou ferud nati.
1: Aba lariya gu Jesus tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenya bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon saragu uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, Ichigay uganu buit luagu larui habungiu. Nyindu tiya dusu disipulu guluma. Hama wariya ha, larida guagi dubayin handa ge sifiri guribatiya. Luma sandi, nyinyu maria, togiribu magdalena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatiya. Nyinyu ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyu susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, tale afuru heina lani, abalaburhan lida gen luagu umo. Abahadugregunin asugretin, abahigini dunuru. Libiri, abalaburhan labadna gondubu, danti le labochon, abalasurun laduga lumabai fulasu. Aba labruhan libri labad negon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen abruhati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le lania gahon
0: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu wagwati le luagu ti bailaru ha hon aha ya hama berese banya laulerero la hempulu lania wago wakati luagu ti laru ha bungi hon lu ibidi bailan lila kati le harihi bay hon lu ngi uwala kufuna ta hamani kati le hagambu bay
1: abalania gu Jesusu hon
0: aniha lila hempulu ligi lila nadu lereno bungi Ila utile abruha belidan uma, agi agariki hagambu balile nero bungi. Abaliabi mafia, abalagida runitida gen hanigi luma finron hama, masalbarun hagiyame. Ila ule abruha belagano gondubu, agi agariki hagambu balile nero bungi. Abaheresi biruni laugundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ila nadule abruha belidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abruha bai lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
0: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate o lixi guni la tabu gen gabana. Inyu lixi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnube la. Ua ni kata leibidi wati, luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
5: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
0: Kemun lo bafuru gun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibiru gu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
6: Maestro, maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulu gu.
0: Hagay sa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafuru gubai lagunu, le gibuge Galilea, dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wugiri lile na fulasu ligia lubadu luhuli wugiri ligia hausifiri guvuri batinya madalti dogo magano ligeti damuna gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wugiri ligia hesusu abalahu duragun ligibuge abalagua ragu lariyaga
8: kawagu bametera nomo hesusu lira ubungi lenyu gutimabwe ayumura guati na pulu masufri ragudu banina
1: lariyagu bai itara La daga laguma drinyen la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumaruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesus ulung.
0: Kabir,
1: abalariyagu.
8: Lehio, niribui.
1: Larinya gubai luagul ligi la lidi bay, la daga gibe hama sifiri guburi batin ha ebelu bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu, aba tihafri du sifiri guburi batin ya hagaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati haguro gu buiruhu hagiya hongwa loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumurugu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba layumurugu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai hesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane la giribu dubai hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi hesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubiye, la dega aba regunyon lira, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai hesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita tidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba ta yara fadulun hesusu, la nagagi, aba ta guru ni taru la dauragun, Lidameme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru no la luagu, abalariengu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditin lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, Abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi hesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu hesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, baiba adarangilengi.
1: Nyingili hesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairu, abalariagu lun hairu.
6: Hila abiru. Mabere se digi ebalu maestu.
1: Dan le lagambu bali hesusu le abalariye gulun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribo hesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma. Loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalariye gu hesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni hesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, abatasa ruli da meme ora ligia, abalarinha gu Jesusu lunhichu gu egi nitun, weriti hanigi tagubrigu abalarinha gu Jesusu hon, lumabahu da gu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo gu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, Luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriti erruganum, logo tilarui rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahum.
0: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dario hidi lida gen fulasuligi. Lenhin lumuti merece biruni wa huma. Damele hafur du lida ge flasu ligia, abame hafur du niu kali ke luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lauha gabri lila na flasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur du discípulo gu haguia, abahei bugu ni sun lirahi in flasu apurichi hei ne huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun flasu lenin lumuti houdi. Abala gambu gumadi mati erodesi, lagusun kata ilela dagabai Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagua, la daganyinya nuariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni, hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri ariyanga tiyan lagu abala hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Abala ariyangun erodesi,
9: Augo narugu o nahabaya dure ilishigu huan, katifunat le, Le wago ben naga balabah da wago sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbay. Abati lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luago larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, abaharinha gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinha ga lun.
6: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai hai gini hon sugri gya ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng luma ui, Abalichu guni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu labugua, nyinyan ulani disipulu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
0: Italinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
1: Abaharinye gu lun.
10: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
0: Agen huguye, katanagia lidan haritagun.
1: Larinyaga Fedoru lun.
7: Kristu, lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinye huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahi lagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, bule ile kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, radega lea busen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai, ahi le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o lagu ni chagun la lungu, le anigi ti busi gano nuago luma luago nerero au le ugiri garo wargati. Ni busi gari badina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luagwanyahin la hata ge hayabo nye kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kei brividu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le anihan lubai Jesusu afuriei da, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Muisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, Marum gutinya ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, abalariengo Federu lum.
7: Maestro, lida dana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalumo isesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumo, ibidi eti meha lu Federu, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweri, Oburo guanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge dueri ligia.
11: Ani hanira, le hisye bainu, agamba humei le lubeide.
1: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariyaga.
12: Maestro, flesa hiabubano, ariha bai nireu le ligi erguinyen bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigi ya mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa adana nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bayo. Barubai bero yaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uribati ligia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungu bai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau lela digu bai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu le lariya gubay la diga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani le lariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairigu timabay hada ke ila subudiruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun aba lariya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digia wiri gutima bai.
1: Aba ti lariya gu huan lu Jesusu.
13: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
1: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larigi di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
13: Wabureme,
3: Busenti busan lung wa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumu chu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
14: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chakwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
14: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
14: Lariyanga Jesusu lun.
0: Tariti nga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
14: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
14: Lariyanga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
14: Aba lariyangu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya lun habunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
14: Aba ya tilariyegu aba lun.
15: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu gayebya yorogo honha wabiebanya.
14: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi kutiluha pulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lun lila na me laruwa inhabungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
14: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan na dagami tiyan. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagami tiyan hagana wong. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu han ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna, usuhu mafurumia, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti alu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida amuna tuguya tonyin lubei heresi birua. Hou humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti heresi birua, hou humei leishi guti hon. Arida guagda humanya sandi tia ha nyin tia, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, ariyagame, ibini likali ken hagaire le lwagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lwagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lwagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le aduguwa bilidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
14: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishia lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
14: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
16: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
14: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
14: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariyegu.
0: Ruti na wairi guni bunu gushi. Bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kati ile hawe hachuba ya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchi, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchi son kati inu. Uwa te niaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchi. Uwa te ginye niaba subudi habuti kati inye la nuguchi nuwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
14: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihubi kweto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bi kweto, ani magambu hamuti.
14: Nyiyan aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariyan gulun.
16: Maestro, kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
14: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
14: Aba launa bu lariyaga.
16: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
14: Aba ti lariyaga Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
14: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariyagu lun Jesusu.
16: Kata yaga nibiri gubaya?
14: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyaga lun.
0: Nyanyi aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tiya. Aba hiveru hani son le luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigirin ilaybugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigirin ilaybugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bai wuguri le. Aha buagastara amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
14: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
14: Lariyaga lun.
16: Le gudem hebo bailu.
14: Lariyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badaga.
14: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
17: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
14: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon. Aba argiyan kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu waga kati ilia luba imagida rumba ilatuwe.
4: San Lucas, Capitulo 12.
14: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimu nihon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu dagwati luma subdiruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida larugo nga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadago, maon lumuti hanuhu dadun hawai girigi haa gabafu ba yalun hafaru no hilago bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma loy le gabafu pa ilu launa hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Loy la hanufu dada. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, ma buli induti bungi ni aba hada agi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibuga guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya lagu nani guhama hakibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hakibuga guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibuga lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuwaku awle uguriga rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu sinya tiferudno wala. Dame le hanigun likibugi yun luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
14: Aba la ringu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
15: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
14: La ringa hensusu lun.
0: Kagia ichigo bali na kaya gusera guduti o kaya farin hati hida.
14: Ariye gatigien itara.
0: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
14: Abati lichugu hempulu le hon lariyaga.
0: Nyanye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariyago risiti le longwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariyago, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti nariyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariyaga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
14: Aba la ringu Jesusu hon lani disipulu.
0: A ringa gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. A ringa huma hondu nuru, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti mato ufunagi ya sigo hao dunuru. Uwa ti ni aba hida agi ye gayara ti lishigo ni ibi ni aba ora. Laun li bagari kala yebe luwe ni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadugu ni le mene ya gubay. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragon. Ani lausun lira, ke inariyago ni hon. Ni mehe uruwe salomon lausun luwendegon. Me wende tunti kei aba lida gine. Ahinti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga lagu dunya, huguya digame sa madura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lari ginya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habuba ilunsun lehe megi lubay. Alwa ha umay lubay ti ha laruay ha bungi yufurumi ha, aba me lichigo ni son lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lao sumibe huma gunda ti bungi lon lichigo ni laruay ha hong. Alugra humay le huma ti, hijike me le begi hongu demeti ha. Lao lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumucha diti jagata siyelo. Le nyan lubay sinyala he belu runhibiru ti ha, uwa hagi ha mutiri nyan lun haigini. Nariya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagueye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duanyu linya hamuga, Mikro ti hamu galu tadaron luba lu liver hon lu mege. Huguya aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu uba wagon aule wukuri karo wargati.
14: Abati lalig duni Fedru Jesus u lanie galu.
7: Nabureme, wone gunye bichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
14: Lanie ga wabure me Jesus u lun.
0: No furme guari ga oni gritti conflitti. Ufana da ligia. Le ligru be li yub dire lon larihin hau tila na loba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le la dari du be li yub dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nenaren hau, loago lishi gube lan li yub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia loago lugi le lan liabi li yub dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yub dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni loeri age ya bai chuni loago. La siya direi me loon la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai loon kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronte ma bahu den le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti loon aba la dugun kati leburi loon ti la bai chun loeginye. Ma wairi rubai la bai chun le onti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma ginye. Legi beti igiru ti labu gien lari yaha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lonti nasigun luegi aba onwebun ocha waguni, memeni ya na nigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari ingwa una nugu bai. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigine. Lagara baguba uguchile luagu lirawu. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
14: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dale harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyegu luagu lahu ya lahu ya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyegu luagu laro gada la. Anilige asusereda. Bian wa tigibu huguye le, subudi hamu ti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei ha subudiruni kate le uwara wabai hungu, ahinyaguare gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarege ha chilurun, manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, Lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon. Narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingi darai bafayi runi lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
14: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, Luha dagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwatun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
14: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon. Kaba uwago terede nye luagu ni kata, aba luna bu nile oni girubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagu ntugudina, awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
14: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
14: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata surum abata gomeserum adimure haboi du lagu bungiu abati lagahi du tabut templu la degalarita guagadu no jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinha gu hongrige hanyi banya
2: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
14: Abalarinya guwabure me Jesus ulum.
18: Biangu watikibu hukujele. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dunli dan luweyru emeragoni.
14: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
18: Idalinye li Gabriel laruwe habungi, kakate umumbe gayara la nou shagwe. Italinye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
14: Aba yelaniye gu Jesusu.
18: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa in habongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
14: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufudahei na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desaha lu bay hasalbaro.
14: Abalon nabuni Jesusu.
18: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lidangin. Ladiga kainarinya gu nihun, saragu haba busentin he belurun sinyabay. Larigin ladoru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bogu choweyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
14: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
2: Bai bayagi, ladiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
14: Aba larinya gu hon.
18: Hei ba, haniaga me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga ha sifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
14: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
18: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyumweya su nalugu nonigiru nu kitoinugiru niya gayu tirahin labu nyataruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon, lagu marihi digia humadi na la tarime la chiluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
14: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedaniya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
18: Gayarati larida wagwagudun aba wuguru lidan luweyri emeragu ni odisinyati.
14: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
18: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweyri emeragu ni, la sagaru bainyengi furese.
14: Aba hasin ilugu hongwa, luhou nabuni. dan le larihi bai Jesusu hanuo dani amisuro houtia ubaru brile hubara ha weri gutima banya abalaniye go hom
18: tamele ba misuro hon lido aba fedu lani na marie malu ha boy lubi do agai ubaru nyubu ilien aba ya misuro houti weri gutima ti boy aba melia bi le misuro ha balu laniye ga me bon rubai bubara lungo gurile aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bu agai ubaru tamele ba misuro hon lido aba fedu Nyuruba lidon luna bon aga yubaru, no dame la liya bin le, a misra habali bo, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sonha nyuba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
14: A ringa tigine lugu girile a misra habali,
18: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi ru nibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
14: Dane lagambu bali aba hadage, Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
14: Abati lariye gulu Jesusu lu.
18: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omwebu adineruni, abalona ha amisura ha sarago grige. Dale chiluhali ore lu adineruni, abalona ha nilumuso ariye ka hoa amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobah da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musuligia bai balida son o mo bogudi loy uburu lu mason fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega nari hane hon lagwa bai la ni aba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudun.
14: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
18: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruan ani aba la fala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima na gumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumese ti wuguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafunagia nyuruti furumi elu la saminaro, ahinga yara bai lubai la gendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uribo ha hama, lunhebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi guare hitagia, le migru ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
14: Ariye gatigine Jesusu hon la ni disipulugu.
18: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la onigru ti ligi ya lirisi. Aba ti lagu waron li yubu diri lon, aba lariye gulon. Deli nyasa kati li ariye wagu bay no buwago. ariya ga bainu idalia la leibu gu buadi gmari ladiga masigi hadibu onigire numege abatile redero onigire tiligi ya saminara lariya ga longu rugu kabati nadiga gu to laringe gi dala la ni yubdir wadag man noi mere tin luna wadig mari mu ani nibusi garit na luna muri ha subudi nali kabala nadiga nyin hama eresi birutina habie dame mawadi mai hadin abalona ha hawagu hadwe rubali li yubdir lu hayabe lu aba aba
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: no hamuga nihi la murun sero afiye ni hida ibidi hamuga nyerere la keisi aba tila mostasa kayera ti hamuga harinya gutu tidibu webeto gidaba yagi en lau sun bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi aba hida ge anya gutilu lumuso dale lagir budon arabu gi lari gela woha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa anya gariko bilu aranse bay negi arense nyubuge melu beteni runu suana hala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato seremi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu la dugu nile lubay bilu wa uya ginyati dame lasu no hadugu nile wa ubelarinya go bungi hon lu hadugu ni lunti harinya go musu mauni tiya wagaya ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu
1: nidala sigiru hesusu luo yesu Jerusalem abalasigiru labadi na guage samari luma Galilea dane la chili rubailida abaliriru fulasu Aba hayabi disi vugiria gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itara.
2: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Danela rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aifu da guahon fadirigo.
1: Danle houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, danela rehi bilagu areidago ala, aba lagiribu du lenin luboi Jesusu, adimu rehina buiti lagu bungiu, Lau umala liherati, abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, abatilariengu Jesusun.
0: Madisi ya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarin egu hon.
0: Damele lagumeseron larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linar kate, anihi hali larui habungi yo haganaguwa.
1: Abati larin egu hon lani disipulugu.
0: La chilurubada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala, ibini luaguru gaba weyo, gamalumo, masusera dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha Kristu ya, O aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle wuguri garowurgati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagiye me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle wuguri garowurgati. Dame haligiya, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niyabi awle wuguri karuwargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi baytoy luba, ahi anihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida awre ligia, magiribu dala lubiyum. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, suwanda, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongi aba uuri li dan fulas ligia, hila me hatumari. Sagwa yu tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu dan, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kaya nuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nuguraso.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumura gutinye lo ari ya buwe yugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gu, nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bungi yu, anaganya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu lei bungiu, mama fariseu ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabubaila nungu, ahen le unabubaila nangu lungua, Weiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laru inha bungi yu ke aba irahu, mebe lubay lidon.
1: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lumbay naduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar ginyan buiti, bungi yu. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba risi ti lidon laruwe ha bongi.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
6: Kati tiga yara bina salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasinye rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinye ga feduru lung.
7: Wabure me, igira wa mali sun levama tilung wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi ya warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logi ya lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasijelu.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubayi lagunfilira, son le habur habayi profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru badu na hon ha mama banye huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe guwa, habayi chubadina, larigine, aba me hafaru nina hilagu bayi. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidie gubai ti hon kala wagu la dimone a hon. Darugu ati la nichi gu kate ile la niya gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu grigia abalalig daha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Abati lagua raha la niyaga.
8: Jesusu, la tuka wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
8: La tuka wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba la rinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba la rinye gulun.
8: Nabure me, buseti na narihi.
1: La rinyega Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba la rinhi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga abati dubuwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigra Jesusu. Dan le lasigri ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
9: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lu Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamita le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubei loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niyabi beyu bowagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubai, abalona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nile furumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu akumu bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nhabiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun dale nagiri budun
1: abalarinya gu honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lui ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinya gu lun
0: wabureme ani hinhali disi luma
1: abalarinya gu urui
0: nari hane hon luago sunla le gamati li chuku balaun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lui ayeti naganiu haye be mabuse rumba ya lun urui na Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigela niegu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, dame lehechilu runye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu guduni ya laburinya hariega hon.
11: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni luhe susu, abahichugu nuhadaura gulanaga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awainse reina la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan le jarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga,
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa rahapa labu li dubu nuago.
1: Dan lela jara fadubo lu Jerusalem. Dan lela rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagulila na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye haretida leneru bungiyo. Luba nafure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Arienga bay won kala au ubafu badige kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalagudadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
14: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariengu Jesusu hon.
0: Mariengu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimure hon girigia, abalabalda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon ani a hempulu ligi
0: nyenye me haba wuguri abu na guti baybe lichari rugu lari gien aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan dan lela chiri rubai lidani luba hani aba lona ha aba lumusu anugi lufara aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligi aba hona hani lari gong michu gani katalo aba yati lona ha aba ya musu aba gien hanabuni bulesi hamai ona hamai michu gani katalo aba ya lona ha aba ya aba yagin habule seiruni aba habugu ni nyengi aba lari ngu labure meichari lungwa rugu kaba funasa na duga non hali nira le hisi ti mabe nu hafu ga inebe be hon aba lona hani dale hari bali aba hani ngu hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga labuni sunkate aba ti hasaga ro ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: aba ti lalu ga daha hesusu lari ga
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
6: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubule me au bay mebere sa hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timati. Purume warag le chogar guti lagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu le larinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali, haria galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu me lu bungiyo.
1: Siyaha muti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigyan, wairigu tiha nigi lau louna bagule, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu mehati sedu buguniya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguri hama urinya, ahin lida me dale lubi liabi, uwawe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyei lun sunda. Mamare iduba nyei. Micha ha hamanya me harahanyi lun mariei. Laduga, mowe digia ya me gurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu. Lirahanyi hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyei, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisés lagu viva aginya la Abraham, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nugunya bungyu sungurigi.
1: Abati hariengu aruda tien liluru do Moisés.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinha san hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu, tida libru togir bon salmo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, dari nichigu nyo baga nyo labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la David Cristo, ani arinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu, abahagambu larinha guhon lani disipulu gu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawaya rufu tahatinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tal daugwa dururu tu, Busen hagi elu labusturun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tina templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furie gimigina guburiti. Uiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu. Lelidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba agedino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melunta bure memuna. Larien hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadare nun sunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Aba tila nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le nubu ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubu ilabirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida lo barangi lira le wiri gutimaba le tima tima ti hida lunti la nangu lungu kele uno butimaba le aguma di habai lunti itara la kele eseri vidubai kage wiri gutimaba le anyurubo ega lo udabula o dile eseri vidubai mafune gele anyurubo lo udabula ani au itara ni hida kele eseri vidubai huya meha uwara banya numa lida nocho wagu liga nichi kubadu lu haruha kele nichi kunina nugu chi lu naruha hegiba Gura hukuya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru hukuya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turiwu.
1: Ariyega tigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia umalumba bungiyo lukayera baila locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungiyo lumefedi dirubani bafia nuagu lida meaura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lun.
7: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lulano me buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beye dagu banau uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariega Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegun.
12: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariyegun hon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Nariyan hare hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu belerenru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinyegun eto.
1: Aba ti hariyegun.
7: Wabureme, nuha bia efenja.
1: Aba lariyegu hon.
0: Buidurugale.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan lehachili rubu lida flasu ligia, aba lariyegu hon.
0: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuriida lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu, dan le lasa rubai lidage la furi du, Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati lariye gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wogiri garowurgute
1: dantile hari hibali haluma baye Jesusu kabala suserda aba hariye gulun
7: mapureme afra go manya sato efen
1: aba libuguni aba hada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati le lomene aba lariye gu Jesusu
0: igir humanya buidirugal
1: aba tila guruni Jesusu larige musu ligia aba lareidagun Aba lariye guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, lumahon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
1: Aba ti harigudini Jesusu, Aba hanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, aba ti la falaro ni Fedro disege. Aba hafurugu watu nyi, la mida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada, ki titarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
15: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yedagu Fedro, la riyaga.
7: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu ti loige, aba yelarihini aba, Aba lariyegun.
7: Hani kugie bugue.
1: Aba lariyegu Fedro.
7: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigin. aba ya larinya gu aba.
6: Inara ni lwa guluma nya hanya ila wugiri le la duga Galilea na gine.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
7: Ibidi ya tinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo go la Fedru adimereha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lwa gu Fedru. Aba larito gu Fedru lwa gu lebu galarinya gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, ariyenge inahagia.
16: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalagayo hawa ibuogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondera gu ugiri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinye gu lungi.
4: Arinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname, narinye ga aba kate hon. Lumagya kweto, na nyura aule wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halaga dini sungu bai.
4: Bugie lubai tilirayo bai bungi yu.
1: Aba larinyegu Jesusu hon.
0: Huguya gwanarigu arinyegu humali lwagu aula.
1: Aba ti harinyegu.
4: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wagye gwanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
17: San Lucas, Capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
4: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun,
10: buguya saa harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
10: Madari tina duru logu wagirile.
1: Abati maharinya guhere.
4: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gubilu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni taudongu wendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba ye launa hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londeruni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
10: Kukuya nukubali wakiri lenu, harinyaga logo chakawu gudalani ya grigi. Alaka taguwa nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru lwagu litage le harinyagu bai lwagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudalani mou. Ariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai lwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nuha ligira gudu aba ada riti Fedrugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
2: Afara bai le.
18: Afara bai le.
2: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yala dimure ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
2: Dagwa bai lau guru.
18: Dagwa bai lau guru.
2: Dagwa bai lau guru.
18: Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
10: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa na ha, luladara guno lagu guruwa, Hereti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai, aba tiligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afarahani, aba tiladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Lia bin Arabu gen, aba hanuka gudani guru alun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
19: Urinya herusareina, ma yahua humanu agu, ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu ihagaradu, hama ginye ha barahi ihanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabage madiga hama laule mabu ihali.
1: Bariti ya ginye, biyanga farahatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagu.
19: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
4: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ainaru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginhe sudarago lao, lao hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, harinhaga burilun.
10: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
5: Aniha, aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
2: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
20: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le, ma diga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gu.
20: Jesus, hari ti wabati anu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau, luagu numa batipula, sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abala buriga dusungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilagu oragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numutu, nuwani buha burugu.
1: Kelarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubungiu larinya gu.
21: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, didanyin linyu wange ihaluru dun huriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige larari ragedini luege guruwa, aba lauburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyin lubay uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibibanyeluma Jesusu Galilea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesus lidon umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
17: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwurinya luagu umuhu, binafigiu. Barin hamai, ibiye le haran serubai hamagwa, dan le hachil rubai, mama lilida lubara, Dubule lido umuho, abahebeluru lidon umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharinya guwugirinya hagi hon.
3: Kawabu halo helebiu abayhata hilay, uwa kia, sara lida gawe. Rita Bohuma, Logle Mehalaria, Dale Galile, Logle, Logla Susan, Ligia Leo, Rudy Gaributs, Lutla, Ledega Rum Hamburg, Figuia, Abame Hatan, Logu Gurua, Abame Lassa, Rita Geroveni, Logluwa.
1: Abati Harito Gulago di Muri Lelania Gui Jesus, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umu, Abahabau Dagunisun Cate Le Susan Duboy Hong Unsu Apostolu, Lumahon Hibiri Lanigu Jesus. Ha anugu bali ugano lehong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehong apostolugu, abahanungu ni kei lililu au, mafinye tiye hong. Aba lafu di du feduru, abalidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bui. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
8: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
20: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
8: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
20: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibuge bungyu, luma hagibuge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gido hamaru hadage urinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
8: Logo tige kufuran dahuma luti ginya lubaha fina lo lagu lemeha harinya gubi profeta gu. Mafu na gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya leresi biruni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarinya gube lerenu bongi yu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinya galun.
20: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede ruhama, dan ti lenyuruha lihama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya guhama gwa.
20: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubai wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uwon?
1: Aba ti magura bahan hanyala, aba harig dini uma luhagiri budu uburugu Jerusalem lenyi luboi hadairanya unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon
12: inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oveni lunya labagaridun ariha lali Simon
1: aba tihabagdagu ni bian wugiri hagiya le susir duboi hon umada luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen Nyeginya adimureha lagu brikate ile ligela chilagu Jesusu hagana gun aba labusuru hun ariyegina
19: darangi lo hun
1: aba tabunchu hanigi la usaragu anufudei harita gulagu pantula harihibai aba lariyegu Jesusu hun
19: kawau hanuhude dago kawau lilo wabu hafinya tida hanigi ariha humai nuha buluma nugudi au memele guru humana magriguti pantu mabuligia anati au
1: dan lariyegu bali lira Aba larufu duni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
19: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba lanigini, aba leigi ni hagibu ginye sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
19: Le asusne rudu bai no, ligia le mehe wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buru wanyu bay nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba larinye guhon.
19: Buru wanyu linye luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luru mawayu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigyo ubowago, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apuri chihani ligia uburi gugia Jerusalem. Uguya, gefentu lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburi gu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yu le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanya. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, Aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lu, aba hagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugi enula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
9: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Dita lubait lagume serum bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie naduga bungi sunkate. Uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyagusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuwa. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu au girigi. Aba ugiri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubou ani lausun lida gela ladege bungi ubou masubu dinu hamuti ubou lagairo yebe liabe gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagea luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hagea mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lukuda aba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abarugiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
16: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau
5: ladega anihin halila meha nubara gegin.
9: Sun wakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladega luma ge moisesi leresi biruwa liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: La niña

0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadeurago, achiha kaliki inyo le hagaye, aba larengo gomada lo ladaruno apabulo, habion sudara, aba lonaha abeiche luon ladimreha, lo la subu de runoa, kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale, lu habeichone, aba larengo pabulo lo habuti sudara leyembe.
1: Garicha tan salun habai chumaba wugiri romana magusera gdinga hamai
0: da lagambu bani habuti suda rakatele aba lidi arenga lu gomada
2: gouni ki bate laule lumai badigni romana te wugiri le
0: aba te lidi gomada lo ago pabulo aba larie golo
3: inaru ni logo romana ba
0: larie ga pabulo lo
1: aha
3: faye itna sarago sen su lo romana na
0: aba te larie go gomada
1: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabolo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiruni luwago romana la pabolo, aba lanufu de dago luwegie laguragoni. Laruga, kai busien lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabolo honhurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, Aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichigu ni hagibugia.
4: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu pabolo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
1: Niduhanyu, harumatina nasandira gu nungu alagibuge bungyo chululumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabolo. Aba laria gu pabolo lo.
1: Lagayo haba bungi wago, biyangu wa tigibu bugu ya le, nyum biya nyeyin lu baguse ragudnina ke ilarinya guni lurudu, kati wago bagayo hanu wago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyeyimba ya lo,
3: itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri bungiyo.
0: Aba larinya gu pabolo,
1: niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lelerun bungiyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeimbaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariengu lo umala liherete.
1: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lidagi oweni.
0: Dale lariengu bali katele, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luagu sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gie hagia, aba harinyago.
2: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisudaru nigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lun.
5: Manufu de daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bulan fenuagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fenuagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yin rulo inya rugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinyago,
6: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri huma lumagumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaru ni lubarage la chilugu.
0: Aba la tiliru katele labu lagambu libase pabolo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo, Aba ti laguaru Pablo lun aba hada ge habuti gusudara aba larinya gulun.
1: Baruba irahun le lumu gumada ani hin kata ilun ti larinya gunilun.
0: Aba lanuga ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulun.
2: Wati adariti Pablo nu. Aba lamuri hanu malu nanugni irahun le bu nyahu. Ani hin nege kata ilun larinya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanugani lun habu gohama aba larinya gulun
3: kaba buserumbo ibarinya gunu
0: aba tilarinya gu irahu ligelun
7: beluwa yahuriu lidon warani luhamuri habuma lubanugani paulu hagibginyon lurudugu iyu timati lunege halgu duni tima logu liduru mafinyara baho anyehe haugye biyawen haugani anigu haramu dagwa haba umat Agora vai luha faruni ilago. Finyu hanya lau inyera guni ligi buya bunju logo mai ki bayala matu dari hafaruni Pablo. Gueto aran se nyuhanya agora barugunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irah ligi agoyo. Ariye gena ligi lu lu maria gola nika un lu agwa bagi dago la li la kate le lu. Aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti gusudara. Aba larinya guhon, luharansa ru biyansan sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyansan ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyon. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi motifelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
3: Luma gento Claudio Lisiasi lungu madi mati Felix le wairi kubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erun nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubo, ni ibini lun la dangrun. Ke la chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huri yu lun hafaruni hilagubo, lije lebu boi naunaha ni bun freze. Ariyan gadi naginye honha ichukumye lidurun, lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyan wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, danle hachiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliya na la pabulu, dan ti lela subudirubani lu agu silisiya na la, aba larinya gulun.
6: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu maya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tome he labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
4: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyo timabay uburugu sesariya ho wuguri ya hadage huri yu weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
2: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, anisarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu, aba lubaiti wari guduni, Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwagu hala ichigu banya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamu gay inarini lwagu sunkatele wariyagu bay lwagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayen banya lwagu inarini la sunle lariyagu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Pablo lo ladimureha. Aba lariyagu Pablo.
1: Lausun nugunda nadimureha nwegnya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inalini luba ile lumba inalini agunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate ile tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahen inihin lubay lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Asa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwago dini adamurini arienge inaligia.
6: Nagusara gudube ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi luhabu tisudara, lun lasigiru Pablo danwanyo. Gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba lagura gudun luago Pablo luladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni unguo, Luma luago tiweyo le lumbay lagusara gudunia bungyo sun grigia. Aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun.
6: Baibayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felesi lulichigu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayano haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumuchu laguma diha felesi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ni Pablo danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadere gu nyehe hama huriyo haweri gutimabaya ichiga liduru Pablo ligibu gefesito. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesito luagu sesaria lala denru wa Pablo ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
8: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinya guni.
0: widiri gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sesaria, la ruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufuduni loago inari ni nale heriago bai, aba ti lariago pabolo lida la dimre haluwege guwa,
1: Madiga gid na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwa I sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinya golo pabulu.
8: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi munyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
1: Ligib genyadina lagusara gale uruwa I romana, lenyin lubay lun tila nagusarum. Kaisi basubu diru ni buidu, madiga gid na duru hon huriyu, Ayan diga adina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luay ginye, me bere segunti na nowe. Ayan uwa lubay mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rigu lan agusera gadana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lanigu kabala la diga, low pabulu, aba larinya gulun.
8: Amuri ahadba lubay gya luruwe ila agusera gadabu, baybuga luruwe.
0: Atiriwe yu larigya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bai fiwe yu nyei, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
8: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru du romana luun la siya duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
9: Busen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesitu lu.
8: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
8: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabo gat nu luu nona haaba adung ruti, maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26
0: Aba ti laria gu Agripa lu pabulu.
9: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bay huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen lwagu fariseu na lumage ninyiru adamu nini leti madereg da belida lubujeri wafinye wagi yahuri gwetoti hagusera gudunyadina lwagu emenigi nilenu agubay lwagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha laniya guni hon waguchagu dusugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahin israel Agora batinha harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahu duragun bay lubungi, seribi hamei veyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari da huriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habay lau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Anitara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu kubayhabu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin yate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chaguduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itara linya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purchi ya hon ha Damasku banya, aniega tina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digin kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bay, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
8: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba laringu agripa lu.
9: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigu buago, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunghayabi luhafinye lukei au, gamalumu uoga, giringiri hawagu.
0: Larige larinye guni pabulu katele, aba lasaro uruwe, saraginye gumadi mati, uwara tuma berenise hama sunha yu bayanyei, aba hadim runyengia luhadim reha luago katele, harinye gati hamagwa,
9: Gugirile, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
9: Lung hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara ti hamuga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenrutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giribay. Le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pabulo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago luheteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga wachilira ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti lagu den chabe la weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladugu habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasugiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timala yebe lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali heridini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru du tabu gege ugune no aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranahu. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba adale, feridi wamali sunwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, Aba lariya go.
1: Wagirinya. Ariya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu ariye buto. Launa ha bungyu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu. Manufu de daba Pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, la diga hemeni gitina luwago bungu, ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare ya meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu, aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida aga ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugia ugune. Aba lawisaru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru nigo, larinya gahong.
1: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, luhegi, larinya gahong.
1: Biyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon luhegi, lichugu ba ere hon lun esefurun. Choru numuti hon luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu vya sungube. Aba telaguba chaguno, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye habai ilu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni fagayo le esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kaibusien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba tilariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itarele hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sungu wagia laru beya, ligia wa subudiruni luwago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhagu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhagu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
10: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu wabagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batiyan yebe sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha dale hari ni lu agu masusere dula ni katelu aba hasan siru ni harita gu aba hagume seru ariaga lu agu aba la bungi o pabulo yara falu fula su ligia yenye lu fula su aba wugiri le wori tu mabu lida sun ubo ligia publi o liribe resibili mutu alubion seriwi lawa buidu lu agu uru weyo rong liati lugu chu publi lo sandi abiruwa luma denesi aba lebeliru pabulo arihe Lasuru la furia idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latil rubay dan lu ya wadi nagu lu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lu wawoyesun. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenyenu hayawa biyang wairu wa luagu tigibu ugune ituguya, kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba waredero iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere odele girebe posuole. Yen wadarire atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baye afinyatia ha Roma baye wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le girebe foro, le luwago baye uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi ba le pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bay roma, aba le deregerune habuti sudargo adengrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha roma bayo. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lung uruwa ibala sesar agusera gudana, lausung maduru hama ni nasi unu, ligia lubayti nauna agudu bay huwagu lung narihinu luma lung nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulung,
11: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyeyi lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura duha mahama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
1: Ligia larinya gu bay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bay honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gu bay pabulu yitara, aba hodi gu huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe, apuriti hati loago la ruwe habunge lo lufurango, arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
12: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu yalani gubungyo ha ganauban yung burgo Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyun bitia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristo, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristo lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristo, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le unbei lagua ra bungyo lun lani gu huma Jesu Kristo. Naburihen lubai tihun, huguya leaga naubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumut ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristo. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristo huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristo lida sun fulasu, ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu tilira gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungyo sun ada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhanyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la dicha raguagu de niña bungyo grigia ligibugi. La uha finyeru luma ge lagumeseha, lumu lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungyo.
13: La dicha guapai, la ula finyeru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti lasubu diuniwa la uburikate le ladigubai. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le weiri gubai, le mowe da dibai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun adago kate nibusi garidu nati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya haledigu lubarege hamuga hagamaridun wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lung hayusura gun hongwa, adago atinya wuginya kate burinibusi garidu nati hamagwa, abati hasufiriruni la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, wuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfli luhamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigay.
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichu kun liduru amu, anya digabay leme me la digabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digabali burikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun, ha digabali burikate uribatile, ani ligia meme ginya badigabay, harito gotibu sa lagu besefuru balan lue lagusera gada bungyu. Odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha ditijaga ta sielu lau hadigni lebuidu bay sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaychu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabay, hon huriyu furumi luma ginye honha maha banya huriyu. Ayan ti hon, sunha adigubani le buidubay, lichugba bungyu uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye, lumaginye hon hamaa bany huriyu, lugundu aban lala negniye bungyu sun girigye. Sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha gumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu biruwe tida hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bay grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habay. Ahen buguya le panta bay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Aya pulicha bubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Aya ngarinya ga bubai luagu mon lumuti la diguniwa agabara hani kamege badigei. ayan yere guhabay guwari wabung kamege biweru haitirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru do bungiyo, gama lumu rutibu minebe sa ilu bungiyo lao magunfli rubani. Tinarun lerenu bungiyo dan le tarinya gubay.
13: Hita kieti hedimere habay hamaobay huri uri balogu bungiyo.
1: Gebegi tisay ni tuagu oustaru ni ahin bagunfli liluru do gama lumu ahin bahala chagua kai gubay rigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la nguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gdubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gnieri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
1: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lao lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lao lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungiyo.
13: Babaga duba kresi yorishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiyo dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
13: Uwot niyaba grigi ya rishagoti ni ibini abala. Uwot niyaba ahoti lugufurandalama. Uwot niyaba alwa hati bungiyo. Turiku wa nyasungu bay. Nyidu ya lido feriti. Uwot niyaba adugiti le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hapilergu ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hapudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia di luma lani na tarangi lelho. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungiu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungiu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Grigia labun lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lomo lau lareini bungi u, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. ita la linya la buseru bungyu, la rufu du ni won ita linya la la richaragwagu du niwa, la uferu du na lani wa figon. La diga gagura su ti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ita linya la richaragwagu du niwa. La diga ita la kei richagwa la, richagwagu da lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti ita la linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui du ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iwamale lubaiti bui.

0: ugudihaaru loy lurudule icugu barun labug ye laguma dhiya tumari. Ahon lubaytiya gana wa luma amu bugiri sun wiwa giri la tumari ta diginya figo le giri bay agabarahani. Ahin owe tumari gidaaru labug ye ginya lurudulegiye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Ma diguntu agabarahani itara ginya huguya niduhanyu. Lau lonwe kristu friha dun labug ye ginya laguma dhiya lurudun moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni lugayara baila heseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari, tausun wanigi, lau ubafu le lichugu bay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyaguba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la lawamadiru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawamadira bay hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuri babay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufuduni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bay. Igabri lan na figo le nida bay. Ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay. Sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga. Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidubay, uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nida bay? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nida bay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni le lube inarinya guni gueto, au keisi aba finya ti lago Kristu, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Buse ngubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladiga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bung yuhada lausun lueirigun ani rulumu tignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bung yubai, leginye sunti bai gabafu, legadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bung yu furamase hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha furamase lelichig bai bungyu lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame na chulize dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
1: Hisa timeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu, laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubai lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habula. Deregda lon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, larinya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gayara ti ladigun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lum furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lum larufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi larinya gubungi tida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
1: Mama nani guhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bungi ule wimwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gibe hama ladika wagu Israeli kai sagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kai si meha larinya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga kai si uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lunheresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bayi. Lige hachugera gumba iluago dubu le hachugera guagle. Larinha retida lerenu bungi.
1: Ruth na aba dubule a chugere gorgle Sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bina yumura go lubungi hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyagat na luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumo, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungi grigia, lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lung harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
1: Grige ha agufuli tatinya luru tu sonsu na gubai habaga ya kabaluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ya selu, kaisi gubai ribi barebi kitinye lana Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubai ribi bamudi ya kitinye lana Kristu hadage hilanya itar. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye luluago. Kata iti larinya gubai bungyu?
1: Yarafa ti ugano lani na salbaruni bung, panihi biumul guluma ti dabanigi.
0: Dimure le ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai, afinye bugunya ti dabanigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi, leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyu?
1: Le finye ruti logo Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai apurichi ha tiugano hong. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hong ahin uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
1: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba unie le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
1: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni haa mama nani. Na kenga gudu badun hatuga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bainu haba.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabure me, afara kuwa hamaa profeta, gringu wa hamui buli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungi ulum.
1: Wanuwa dirada na sete nuidu ukuli ya nubalu wago. Hamaamu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi.
0: Itara memeginye, lida umburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti ago le wali hiti hum, adiga li gule matabas. Itra liyati chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba bolamu wa hatine lulu sada. Lu haku wa hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ipinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gunghuliyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuliyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama ba inhuri yu lung habihu ba ila asal baruni lung hameidi gudu ninya Israelina. Ahin tisaribi lubai duru le hadigu ba inhuri yu buiti me lung ubou. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hong hama ba inhuri yu buiti mambai lubai ti le lung bai lanegu ni hasal baru sun huri yu. Ani hain gini aba kate le naniyagu bai hong huguya le mama ba inhuri yu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama ba inhuri yu wairi tilisi ya nuadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugin e hasal banu. Ayin ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama ba in huriyu lung harandaru luma bungi yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayin deregi wa tubay furume tufayin to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungi yu. Deregi wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fayin tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidi buwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inani ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya, agda habali ilagle lwagu ilagle la agda habanu hafu gaharinya guba
3: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu
0: hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu deregu huma Lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi gama lumu deregu dati ginye deregu dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregi da la arula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa ba inhuri yu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
1: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Unihaba ni dara tahama, dame le nagida rumuhifiku.
0: Lwagu gano le lwagu tia salbaruni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya hala anuwa dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu dahabai lun, kage grigi arruha libai somu kate lu bungi furumi lun leresi binu faye tilarigi, watini aba, lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye ag dahabalin sun kate, ani lungwa ginye ladigai, wairigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gara guhungwa sun suina gubay lubungyo, kay siya dagara gudini biwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kay si lirahanyo bo le, lubara gyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabin luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uaraguabe. Kay si humaisturun luago larey ni bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afiye ni le rula li bay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wama, aba rigu nyadi wa ugubu lida, aba luma kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye, lun ti wadigu ni segun afiye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau riba ni hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
1: Au lu bayi mafaya da gudu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadu ruba igini hum. Ahi magaku habai ruba dunahum. Itara luba badudu lu laika agunia kusibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubara gen lira ganyi be wuribani lao buidi.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Puseti bu babagari du manu fo de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanu fo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wama luma lilurudun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye hume le lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ya huma ni kata nika un, hisi ya gwarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe liluru du bungyu, tanihar lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba yene logu niyaba, mawama dala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma liluru du bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige bila dipungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubayi madigo ntiburiba ti luni aba aha wa lubayi ti hinsi ya habu gumfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda danha li lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinyo nubayi luagu uganu luagu ti asalbaru ni ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi ya luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi baya larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari da wama lida pacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi ya lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi ya lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti haneguni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegi en lu lichugu inebese lu bungyu, legi bai furume gwaru ikate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyu ladegi, ruti gini etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Que estaria golderen un bungio.
1: Finyutu na logo de bagari, lia laria gogori. Luago, hako trogo bala sun rike nilipi ye, ane gufe se te ime sun ye in bungio.
0: Kada lubai ti aba wadage, lago se ruba luogo luma bungio. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagu, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugera guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atubai larwe ha bungyu lagu ti richagu darangila luma ugunda ni le lichu gubai si ferisando uom le sere biduti no Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye Magni chago bay luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baygibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugera guagu duti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bay, lun ti buagu guana regla ligibwe bungyu. Lese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagwa. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagwa. Lubarege lira suserati le aburu haubai ti dalerenu bungyu lun.
1: Nungusu, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagwa.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun ma digi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu lun ma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabure me Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
1: Legia nichibo lubai uwiri guni bumu hakana guanasha liku. Naremu baginye luagu uwiri.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha liku huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha neginye.
1: Sun necha liku sun fulasu alawa hahumai lubari uli.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
1: Lepipa apa labigu wabu hese le lube ilu lakumu dirunia necha liku. Ani emeni kibolwaba.
0: Bungyu, le ichugumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagarada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun laulareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun le nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi marido lu Cristo li da flasu lenyen lu muti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniago nilereru bungio.
1: Ha magabu ni haji nyebaya nwago hagamba nwago. Ufura nda hagie menwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Cristo li da amu flasu sinyagi li luwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irun nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luwegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon idugaño gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu hama ha maabain huriyu. Luntigienti hitara guninya afinyatinya ha maabain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildu humo resibi humo buidu lida lidi wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago hea tiderago iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenkinia lubaiti hon animamarigu au. Sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi eba inu. Lefurumi eba yafinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida lili Kristu. Mabu iganinya lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya kata nya laha afani na guagu du banya grigia ruha gi achugira guagle lu hafinye muwara ti le hadugu bai luma le arufu da hobai hu disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri bidun ti lu bu le mesu kristu hongu guana rugu heseri bida heyeden ti grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragidu badun luagu mafia, purese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupa isanu hun.
4: Auteru siu. Leburi baru gara da to, mabuga linya ginye hon ni duhinyu lwege wabureme. Mabuga linya gai hon, naganonya tida luba, togien lafone derubo hon suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu Lago Tia Salvador ni le Napurichi abay, lo marufu da ni Lago Jesu Cristo. Aramu da guati meja alarancia abungi Lago Ti wa Salvador luma gen lubara gen lagume senu bou, lau sun abirga hama meja profeta gu Lago. Gamalumo gueto, lau luguma din bungi le vima abay lun sun da, subudi gda wali Lago wa Salvador agile hon sun grigia, lukayara laha finye Lago gagamba di hageme lun bungi. Uwerigu ni lubungyu le abarigiti, le ligie rigiti chu au, uwerigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri, Sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungi huwagu, luago abini runi le, rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichu bai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun ani lagda habadun deregu da gulida hafinye dari lumun lagum hon lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu kumfli lumuti bungyu le frama se lube ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabure me Jesu Kristu Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya au lanigu pavulu au, hibiri alinya ga, au lanigu Apollos au, hibri yariniga au lanigu Cephas au, hibri yariniga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun lariniga luagu lida la niri labadi seira, lun nani gulaa. Narita kunyengwe to lagu badise gdanani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gdanubai amu. Mauna halumutina Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwe nijuu hawa chukubwe nye hawa. Nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai le lurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate le lana bole. Adiga la le bungyu le chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungyu, migirun lumuti nye grigri e lun hasubu diruni lau guanarigu le chuhau. Lubarege lira, abalaranse o ni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele. Wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa. Le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondaraladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lu Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun, luagu linare bungyu, adiga numuti mayusu nga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibugia keisi aba wagiri gudeme guti, adada garei na lau anufudai. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichia nilerenu bungyu hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wa nyakili, lebo limepelu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhanise hapoko nyalumu.
0: Aba lasubu diragudani bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi lasubu diunika latida abi lanigi aba grigi, loidige sifiri lelida abi grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri, asubu direi sun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai lumage bungyu, lige veresi birubai. lungun faranda mani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimore hativa, luagu la reini bungi lauburi dimore le larufu da bai siferi won, mama lauburi dimore le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu siferi sandu, wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi, merese bihun lumuti kate le lanina lani bungi siferi, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu siferi sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
5: Kaa gufranda hama aliwe lisandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungi le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubudini luagu. Ahin luaigin e nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya la hadigini neseribidun lu bungi. Ni huguya, ni furumye warig le ubo waguna. Ni awa nadigu, sinyati nariyegu ahin buidu lubayi neseri bidun lung. O ahin inihin lubayi mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubayi ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu ubo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni, uribati houseruni wa grigia, mabatiwa, weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, dan le hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyu le, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinyatinu legun fuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haji hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guatinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay arinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu ni la aba hidangi la gamari duñon la lumari luguchi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tunihada ha maf-

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Religia lu mafia, lao hasagaroni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiribu dun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungua, lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun abahuma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luweyure sefuruni lau uwarani luma inaruni le itara baikei feng magana tu lebini. Mama lunwe feduhani lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubule. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, ohiveru tinya, o ahudura hon sandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa iruba narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati hon guariwa, o marasu wa luguti, pacharu ati o hiveru ti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate lunti lariyaha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidhia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidhia tihun luagu hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hun luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Luntifunage lidi aba iduhe, ariyan ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luhawandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gamalumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lida.

0: oweni lasara gudu badi wagenye lau lubafu. Ibide zisan hon lwago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide yati hon lwago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabi bambiyangu bilu itara hama kei aba lugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwe ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarga. Ibidi ya tifunagi ya hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lung lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun lagamaridun, lun ginye tagamaridun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusura gunhungwa luwai lasinyaru hagda gunhungwa afiga ungu dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le. Lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Anigunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri. Tu afinya tu lagu Kristu, anigunda ati lun lasiginu agana watuma, molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa ti keisandu luegi ya taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tu keisandu luegi ya taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ayin ti gweto, sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinyebo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalbaru nu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustaru lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bung yo lung lung lani gula ai meha idamuni bubai dan le laguan rubai bung yo bung madiheri ba lagu lira ai rig linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adiga bai le meha idamuni bai lung labule meja ubogo dan le laguan rubai lung lung la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribi don lua bule me Jesu Kristu itera me meginye le meha mama bai idamuni lung aba grigi ubogo dan le laguan rubai lung Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigia ha mama liginya banya. Uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya galile naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nun. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mafigou. Ahin ginye amariida aba nibureitu. Mama ginya figo lausun lira nyembe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luaguti wabure mebungyu. Lun deregu anyuta tungwa lu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniyahin buiti mati lubai lira, lun tihadiguni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lunta mari idu haru. Gayara tihadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichu guhamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichu gutu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirila. Ahin owe tumari, gayala titamari idun luma le tabuserun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gweto, nadimori ha luagu egini le adagara wa guduti hon gwariu. Inara ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guwariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guwariwa ubo wagu. mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa legibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu luntirig linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debilibanya afinye lau igabirile. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le, nyein. La nigba gurasu wago lunginye leginye lidange egini le, le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bay lida la finye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bay, buiti mati lu meigi digia na uvi loe na figua guduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolo? Mafunagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lau wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba wuri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostologu. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luagu nania ginye la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
1: Michi kahuma abusabi logu liyumu kulu baga sudanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won, luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginye laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kata ilunti napantaha, lun napulichi ani uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu nadigini, fugiabu au ahi mapulichi ana uganu le. la diga ahin na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahin na diga lau sum magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bongyonu. Kati na faye ruahabay, lugayara la napulichiga luagu wasalbara gule, magubura hanga ni kata, marg dunga ne niricha keisi apulichihati. Lausung mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dnanungu wahadamu mesungube, lunaganyi irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya alo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu genyebaya lilurudu Moisesi, rugwa dnanungu wa labu genyelurudu ligia, lunaganyi irun ninya, lausung mama nyadi na la labu genyelurudu ligia, lunaganyi irun ninya ha, mama banya labu genyelurudu Moisesi, Rugwat na nungwa kay hagiya, lausun labu ganyad na la lilurudun bungyo, kay labu ganyad na lubay lilurudun Kristo. Dan le haman na ha, logwa banyafinye, apa nadigun kay hagiya, lugayara la naganyiru ninya. Rugwat na nungwa kay si kada hawujeri, grigya lugayara la nesefurun fiyu hadagi, laufurumye gwarigu igabri. Ani nadiguni sun le luagu linsinye ugano le lan na asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lunga hebeluru lidon huraru, hauchatinya lunga digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lunga haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi uhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba mame dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maa burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyuni grige higa luma ata. Lari diye aba hagumese runga dahago wa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gong wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadagi. Aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagye. Aba lounaha ni bungyu lani angheli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibu gun luma bungyu, gouni gila aburu hadiga linyen. Masufri rungi duniaba aucha baguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihi aucha baguni le hasinyaru wanda. Lubaragin lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubaigine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubay le nariya gubay hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto wagubacha gubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. La diga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungio hon gwario hon mafia no hadagara guda, mama lubungio. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu lala nagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nitu weteni luni luguingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatimuri hanuogo luige nejini le uogo we nichi kasareme.
0: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idunguri lun bongyo lida adamurini madoura gunga lau tichug. Ibini Gabriel le aube ladigai bongyo sunkate, arufudhaati won lagu ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichug. Ahin inihe lubai busenti la sigene han lagu kate le, lunti la subdi uni lagu ni lan wagia, Niha hibi tilana liliglisi bongyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto luago abakate le sinyabe inariangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun guribati hon lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinya tina luago anihin la inarini lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aliebu le la lugurumbai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugubu le, lene terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kate le, Arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin ni ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adu humi lung arita guagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabureme Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, La nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwara hama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri ligabri eseri biduni gamalumu aba meme abudame lidagi sarago luyeri wayusure ubafu birle rua libai won gamalumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada arufu dawati sifiri sandu lungu wadangi la ubafu lelichu boy won lugayara la videra guninya sungu boy anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha la lichu au anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha la lilulin subudi hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi hibiri resibitinya ubafu lung harida gwaga de sanditinya anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye hon hibiri ruti ubafu lung hasubudi runi ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigi hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagudni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali Le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahen asufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahen ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lung harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lung, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. le larinya gubai lida ge sifiri larinya ge ainti laniche gu aramu da guati loi hasubudne girigi ainti le iyum luginya bai ladimuri habungi adimuri hati lau hereron ha gambu balin lun lawanse ragudininya lida kate lan na bungi lun liche gu dugu da go hon luma gurasu le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinya le seribida ainti le iyum luginya bai ladimuri habungi awanse gida lumutu ligilis Buset na hamuga lu gabafu huma sunhu guya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo, buset mati na hamuga lu gayara la ladimure habungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila vay dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon na dimure hame hun lau dimure iterencha Meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufudu hanila. Ruomei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ainha muga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu. Aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subudirunu akala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi ua lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimuri habainu, ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tilamuri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata itilumbe wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumo luntiginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumo luntiginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen badimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungyo, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimuri terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimuri ha dimuri terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larinya hane tida liliburun lurudu.
1: Nadi mana ya bapa awal ini nak fulas sulai lida amu luwe dimuri, memang hayu luwe kita terangi. Ani ni itera, ni peres sebanyak nau, linya larinya gun apa yang mungkin.
0: Seribiti lubai ti ladi muri honi wa amu yang gue nerg dimuri, seini me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak. Ahin ti ladi muri ha bungyu hayu luwe ginya gerigya, seribiti seini me hon afinya tinya luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu halila hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itigai nebe sa ilu bungi. aniga legime lago inihe la bungi huma le timatimat. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadigni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahud ragun lubungiyo, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terincha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida adimuri terincha bian rig hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigin anihin la aba lung lafuna guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lung madimuri hon la lida adimuri terincha lida adamurini. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimuri ha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimuri ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubay bungi le aninye wagubay lumo mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung grigigo. Lung ti lama nichun le adimuri ha bay lung lichugu dan lung. Lung la dimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginyo bay la dimuri ha bungi. Gayara bay ha dimuri ha aba lung hafurende iru sungu bay. Draguhu guya me gurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimuri ha bungyu, lung ti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritoga boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O haritoga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungiu, hiyumu luguginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ahi hafalara le wago be na apurici ahun, ahi ginye lau lubei hinari hafinyele, ahi mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvaragule hun, lagu hilala Cristo lagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninya lake aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaregen lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia lan o au la. aniha uganu le wapurichi habai lwagu lasarun kristu lidage oweni, anya niha ginya le uwagu bai hafinya. Kesi wapurichi ha lwagu sarala Hesu kristu lidage oweni, idali nyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya lwagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai ginya kristu lidage oweni, ani ahinti masaru lubai kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu kristu. Ahin lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati kristu lidage oweni, lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilany. Itara kei howe gu sungubai la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larigen me oweni la diga lanigu hama kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti kristu. Larigenye damele la giribudun kristu bowagu ligye me hasarun lanigu lidage oweni. Ligye bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune kristu sun libiri lubujari aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwei haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gen lubafu kristu. Aba me leredenu kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Hesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai lwagu uo bai la ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguwati.
1: Feri dikita hamuti hagubui umada go lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
4: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidyo niga lau alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarig waruguma amya goinarig haruni hawariyogu itaralu baginya lida hasaru hilanya amu boy hagubu labunu aba ugubu le ganyala da dibai lasara mele manyala da dibai labunu aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labunu aba ugubu le debility lasara me aba le gabafuti labunu aba ugubu le idabai wabagali da ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagali da yagta sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefuwe tibuduri, apa meha uduri yima.
0: Ahinti Kristu leginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai laumua. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bundi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruwany beti da lerenu bongiu.
1: Ulu la aganye mi luban fowe. Owe ne, aganye buka fulu baganye mi, aganye didir agan.
0: Figo limira gulle bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu, luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwey naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu erigina arihon busen na neredera gun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Ocha kumalu gunda la haganagwa, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera guaime luga yara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agaburida.

0: waye sun hudeyon. Madiga numuti itara, lau funagye lau fudagun wa diga ikatey. Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubay hun luago na diga bay la katey le. Harita watunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya abakatey ani magun flirutin lau hererun. Gefein tibung yu luago mariya guwama abakatey hun lau biyasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungyu, le meme wapuriche abayhun, au silubanu luma Timoteo, mama aha luma ua, larinya gubay. Sunwa da ladiga ni le larinya gubay. Lina Kristu lagunfira sun le frama se lubay bungyu hon lanigu. Lige lebu bay warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu adigu bay lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliva lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, hei si achoyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubay arihon, luey niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubay huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bayhun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbay hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lu niru da guagda nun. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bay uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawaiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lumbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniego nikate ile genege tifunagi hun luago bicho gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu giregi hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu giregi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun giregi asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagara da to laburha Kristu guanargu. Abagara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi unurigia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara abaya diga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai ladurarun murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai ladurarun lunsun da. Ladiga nihen la emeni gini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uwati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lue gumfaranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. itara lau sun sufuri wa ma sun luyeri lene guga, madaru tibena wawe, anihin da weri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa, eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda dinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyi ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri uwei lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati. Gama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muaruguna kei hamuga aba kiampu to mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lunverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Lige wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawu, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malo ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abadan barua mutimeha Kristu kai hanega nilirahu nyebou, gama lumo mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate lebinadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladega wafigun, aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Ma bahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien logwadina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti dalo na rusu tingi na rei ni mungu, haba nongi mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, haba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufu dini la rei ni, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun ni haba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. La uwinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. Anihenda adimure hovati uribati. Ouse rahamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ouse rahamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumo risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi habu huma won kei si visi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba le mafinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubu hakana kwa, haibu gaume hakana kwa, au kwa habu yute hakeme mutu.
0: Furiku malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
2: Disi huma hawe yenya habure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguja meneramu yu, denya larinya kumo habure misunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linea lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi furama se le ladigi baibungi uon. lige lunti lubai wachibuni sun luguyeri ibije wawariwa dandu loi wagu bukei toi wawani haucha wama lu sandu wama ligi buge bungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun ruhuma aba ubaro won tida hanigi madungu ngidi wadamichi luni aba mariba dagadun wagi ya ni aba meye dagun mama narinya gunyele lun nichugun hidurun lugundu kaibuga narinya guni hun tida nyadun nanigi lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati lida yebe ibagari o lida yebe oweni wairi tindemenigi luma nanangu nungwa huagu labadna kwa sunle na sufri rubahi sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao Geyegu atiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chulunu titu. Ani mamarigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to na buri habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lula yusur ni iru ni lewa wagu bay lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligye won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiyo naugi ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lao nsungu rasu le barua maalibai huagu onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bungi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon, lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei abagumadi, busen rigutina, hasubu diruni, hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumule asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini lagu busen hama afinyatinya lun hida laguninya haduhenu. Waran serunyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugar lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insia buni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. lunti lubeite aranse nyuhuma, nyendu dugu hanye hadange Macedonia na numa, hadari rongme maranse runga. Lichu kunya hamuga lira busika nuwon, huntima, lali gen ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita kumbay, namuria ha hama idukanyo, ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu, oustara gedei idevesei le farama se hubay. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma logo kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidagi, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun budemetina.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weji bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaru ni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharu nya hamugalun. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wa maali bay. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai. Meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lu bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Ligia ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigu tinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubali itara igira humana lung na dimuri ha hon kei aba lili tau. Lunginye gajara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, sengi haliweyasu habaitu nina huriyo laudaran di nefu baiti. Urwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huriyo dibu nwagu. Urwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sago weyu na sandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate ile le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguchi wa bulem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lawi nari ni la narinya gubai dameha le uburu gunubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseri bidubai lun uruwe aretasi auni girutinya lwago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinu.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: magani ruti grige nikata lau ladimere ha buidu luogua, lau sun lira, nabahu da guahun gueto, lagu budicata ille meha la rufu dove Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidi, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi, uagube sinyala na dimoreha, nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luei hasubudi grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimure habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bungu yuno cielo, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdnina. Uruwa liweya su namuri ya haluma naburi ya me Kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira rumba watu ni sun asufri runi. Witi mati lari hii nubafu nuwagu da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lung la rufu ni Kristu lubafu nuwagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidia gua tau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, Apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duati lau seini luma milagru weiri te le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigini hun. Mama nalugu nye le huma bai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunagia titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubare gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau pantu luma lida chagaguo. ni diheri tina loe lida alame ni dinya bisida. La nega gud nina nobong yute busiga nu hau. Loe gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila la luagu guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi yulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina kubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi kubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua dirun bugirinha, Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti guento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salva roni hun loele resibi humalibe reide la labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nye grigie, busentina nerede no buidu ligibu ge bungyu, busentina funage nerede no buidu hagibu nye grigia, lunga muga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama luma gen niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira unu lu napurijihani ugano lan na salbaruni honha mamabay huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu lan, ladiga, masue si hanti, bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufuda haninu. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni hon ha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha lan na dagi mei hada huriyo. Amuri hari giti nya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bay.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ajá, vamos a bañar.

0: آبا خیم پلو خون لی ناگنیتی حبا گری گری گی دان لی لدگن وگری آبا دارادو آبا لسی نیرو نی اواتی نی آبا لو گجارا لا لگولو لدو نی نی لون لیچوگو نی کاتا لاؤن ای تارا لی نگینی ادگا تی بگاها بونگی آبا فراما سی لون آبرامو لوما لون لدگا وگون منیا گو تو لرینو بونگی هون بدگا وگون کما ها موگا هواگو تی سراغو گری گی تاری هار لون بدگا وگون Mini la lira abanigu grigi le Cristo aniha le naninya gubai adiga tibungu abadaradu luma abramu abala choruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni leluru dun lumu ises lula funa guagu duni hong grigi legia daradu le meha la digu bai bungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau abaluru du le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi Lun ligiru ni lani bungu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluru du Moisesi le farama se luboy bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufu du ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua frama sayiligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. Gama lumu memege inuti abuje ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu muradun la lani bungi frama say luma liluridu Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Christu faramase le lichugu bay bungyu. Lubaraginye bay liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongyu sunhu guya luago hafinyo luago kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu. Mebele senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyu lun Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nirugi le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, Ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungu kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lue meseri bidun la wadagima nule na digu bay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandiru bay nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hong girigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubay lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gwa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfliru balan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Ubu le sinai lige agarubay lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
1: Gunda goba uri marau hui tuto marau na. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye bay agari dunibun. Lugundu gibe timaba nyatirahin to mebele sen wabu ngawo, sikuta uguri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susere dungueto kate isa tarinya gube lerenu bungiyo tarinya hare
1: bugabo idamu ni lau suntiregu. Lugundu sinyati gafara la tirao idamuni lida alaga aluma tirao to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungyo. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresibiru ni seini luago ugubu luma umeresibiru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ai hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gajara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lordu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigi ni kate le habuse irubai jebe hadigi. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita gwa sunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungi. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwa raguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igaburi le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Me yeda go huma hungua, uwa te adigu ti bula la ubungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le lajuma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunye lu lubaru wagon mabuse irunti na lu hichugun lidere dan nu. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda tohun. Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya bany luago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungyo luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bany meha ladiguni bungyo ubou. Anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lun tilubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binaru lun veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemenigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungiu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inaruni ugano le anigubali asalba unikun aba hafinyeru. Maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salibaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu, Masuti netengiru ni bungi huwago dan le naritagun huwagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. lungin hasubu di runi tima bungyu buidu. Amuria tina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubu di runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyu hon lani gu hasandu banya. Amuria tina ginya luma lung lasubu di ragadoni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebe habai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegi en lombere yagi ta sielu. Rulu muti lauge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lauge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu, rule ginye kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. La dega ligilisi logo bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios, capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La dega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di habai garaba lirgu. Le nadagime bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubayebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafadu lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bai huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bei luigi luadi mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigla emenigini le idonbai hagua rua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sungwa gia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarni lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan vay. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yangni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisi ya guwa huma huni wagwa, itera kei misia du lung Kristu, aba le deregera gu lungu o wagu keisi i deve sei luma a dagara gaduni le bui tilike men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri i vijei le ni i gaadu. Ma vije lahi yuma, manie gu huwie me li video niga au, ni dimure i malati, la diga mabuji du tiburikate i le, lubara ge lira, Jusu humai hi yuma lung hiju gue tengiruni lubungi, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, Leha digu bai haa lani gu bain lupuriga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimore koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate I dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gu bai.
1: Agaku duwa ba buku yale arungu bai. Saraba kata giginani. Aba me la rugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la houseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate I buiti, lugundu uriba alida. Ma video niga da la hau, houcha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Ma bacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragulewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugeri lu kei luweni wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lu bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, Itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba agugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu daguate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lun behadiguni kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau Wagun fulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabung ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu laugagamba di hama. arupu dahin na hong ke labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun heredenu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni ke libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya ke hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aban la lau la nugnia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba lumo wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bungi hon sun lani gulun direg dagu huma lue leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama grigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to Lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lu lounigiru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesu Kristu, wabudu nyo gara da to hun. Huguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumura gu lu bungyo huago la ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungi Dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu by Jesu Christu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu by sunwada lung habagari du harumani. Maduru hamamu gadame liabin Christu. Lung labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu by Jesu Christu. Lung lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilangu dile susereba inu, nyumbu inhali lung lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lung Christu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Christu, Ragukanya nigi lungha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lung nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bay obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma. Lung nidara gunun lung hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lung hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lung uwara gwalali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bay lida aba lung laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bay seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulung hafinya luagu gayarati ginye hasufiri yon luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwei guanarugi. Mamarigi la kate le buidu bay hun haluha, alo humai ginye le buidu bay hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungyu irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kei bungyu. Dubarege lira aba ligi unile lani bay, aba la degun kei ubueni lao lagura hon kei wugiri. Danti le itayahali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lao guruwa, lao sun nibusi garidu na la oweni lago guruwa. Lige lichugun bali bongyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabay lidage sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri hesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, lago Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bongyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhe nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meja humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugu ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. La unasubudiru ni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabule me Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suseredanu. La usunga finye na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le honaha bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung le seribidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti wemenigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemenigidu lagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun lemenigidun lagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tinya lau Jesu Kristu. Lau ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalariña gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibe nu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, lagu lubuidu nagunflinu luma liluridu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lun bai lichuguni bungu yo sielu, lun le agan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu du bai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweju ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labuge lagumadi ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, haa wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagi ya lida la pulichi ya uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri haa idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari ya magumu chaditi. Gunda kuma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madisa liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahuma sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfuli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari rigo hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu, lausun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lidan lene en Google, no.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gulau yebelumbe ineresi biruni, lau lehona habainu luma epafroditu igiraguati numa, lehona habainu itaralinya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabiru hanyo garda tohun, huguye y duja nyuha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi nhe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, lea salbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayarugu bai lumagua, danduburi kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salabaru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau.

0: legin yana purji abai au Pablo. Gueto gunda tina laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nideragun lau nugu buguanarig lung laustarag duniwa le lungi libai la sufri unni Kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichug bai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luago ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregu da guhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudin na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la neguniya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanu lida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gu lida lubara keisi labusa iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairo ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi ya loil hadigin le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilan na cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilan na cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferud na guahuguya me huma wagwa, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dei na lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lum bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La dega lungo bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibir bay la fire waha uribati le la digubay ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uweginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidu bay. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lung wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litru gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu ngu hun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luagu marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu, afinya tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribidubay lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, deregidago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungiu. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, houna home, lun, haligan nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma, lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun, buidu. Aniha numabuigo le naburuha bay hun, lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, na dairunya la, binilo bungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonica, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteo, wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungyu, luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bay, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubay lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubay luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubay hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun huguya le asufrirubay itara kei wagia. Lida meweyu le lungbay lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubudirun balin bungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni lumage wabureme Jesusu. gringo le magumuta diti ligia ba habai chuagle habugu ba dise loi larihi bungi luweiri guluma lubafu dame leliabi kristu larihu ba luweiri gu hada lanigu aba metaweiri dunhanigi sunha afinye ba luagu ani huguya hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu ligia lebu bai sunwa da la wafuri du huagu amuria wagia luma wabungi te lun harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungi te luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To arinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo. Lenyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichigei lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia, gama lumu lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidon bolie igu lun heye du niwa luma lun hafinye ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bai hafinye ni lagu inari ni hinsi nyerigu ligia uriba ni hon. Ainti wagia waduhanyu hinsi etinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungiyo huagu lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma dagidubalu, luma lau inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti abai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nian lubai tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lau dimure luma tau garda. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salufuri ti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli ti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lom me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. lunha disa dun loi furumi guarda gihitagin le mahati luadig maridun. Le mabagari dun ti uara gualuma arufudahani le hibihuwei wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadig mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejogu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabure me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyu mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme lun sunwada. Au Pablo naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate ile, ni dujenu, me megen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
2: Lida ye darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariyebu habacharwada. Ahin wagiye leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabay kei bunidi le aubay ladauray sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baychuni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaruni lidange wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini gwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwahun haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun nidukanyo lun hererun hon haa mahatinya hawadigu maridun. Lun hichugun gurasu hon haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyag ba ibungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sunsuina gubai arei dalon mehuani hanigi luma hugubu dayargu harumanyu luba liabin wabune me Jesu Kristu gunfuliti bungi le aguaru bai hun ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida niduhanyu afuri da huma lu bungi wawagu busugwa huma hungua lau chuti le sanduti Aniya gatina hun lau luguma din wabureme, lun halihan no garda to hon sun waduhan yu luege Jesucristo. Binilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, Le wagu baiwe menigida. Naburu hanyo garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, Lumbarinha gohon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudigati sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatinha hagia, lumhinsinha go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungi ulun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu Jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba li le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari du banya mamari idunga, O ha agamari tubanya wugirin hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jie banya. Hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tigine sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni. Le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu. Le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti. Luma luagu lichugunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu. Ani bidieti meha nu kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labini runina bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalbaru ninyo Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bai lubungyu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luburi bun bungiu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la suseredun lun Imenio, Luma, Alejandro, ha nederge rubanya lumafia, lunha furende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuria atina lun, la degani wa furiegi, ayumuraguni, rua ligie mesereme lubungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungi, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikate le, gunda atiginye bungi le wasalbara gilelau. Le busembe lun hasalbanu sun gerigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi, abar ginye ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalbanu sun gerigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launa hana bungi kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarini lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. lunti deregda hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won, libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kong waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. ahin garahan ni tubai aba wuri to hilali tumari gabanya tuguya lunti hafunin da irun irahan hagiya lun heten irun furumi lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon hagubrigu lugundu buiti kata ile gunda atiginye bungi ulao wuri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni ginluagu bungi nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo ule hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi la usun wiwa agiru la aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata le marita nguti hawagu lanigu hatima liduhanyo jegwa lilau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu baikei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ain seribi tubalinya iduhanyo loege Kristu manangu gatungwa. Ain idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiyo. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure hakate le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama lun honigiru nukhaba lun michugun hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari igira hama alibungyu aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidaragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagu meiti lulibiji ni lafaye iruwa.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya. Lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti forangu. Ain ti le mabuidu bai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya haa musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya iduke nyuginye hisinya gutinya arufu da habai kata ile apurichi habai me Ain arufu da haba grigia kata imarichati animuana tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu leidera gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barigu watungu wa grigia ligia le ibidia tini kata lum ganigi tilasigine ha luagu bulidimure Lida agnieti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lule gufuru mabai laule luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Siyaba igin wa nigun ni kata yagin. Ahin gaygin wa bay gadawiragun lunti gufurma wa ma law lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebay sun luguya rivunibani. Ananyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagurasu ni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelana wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubaibai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteo. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungiu, Segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsin bai nun. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le nayumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagubay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. hagiye meha gawagu balinya finye ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenaniya gubaybun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungu yubun, da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungu yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulicha ni le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adai rubai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufudahati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gowni gibay arufu dahani le lichu gubay bungyu labun bariyaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asya na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nun, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, da leliabin bay uburigu Roma, meredeti laluwa hanina darila dairunina. Dari lamugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibiba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiri uni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au, gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligia na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu, lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. aba me laburu chagun harufu da han kei cancer. Ani ha le su serebe lu imenio luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidagi oveni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grigi itara. Gamalumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le signati la...

0: Elani Jesucristo apostolu. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungiu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungiu. Bungiu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwetoti ke chilihali la da subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle luna puricha ni uganu ligie na buri hanyo gara da tobun titu le na nagubai kaisi nira le tima tima tilida afinyini wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi luma gen waguchi bungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasalbara gulle lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uo ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidubay. Lun buidu la lichugu, richagua ligie me. Derege guanyulungu alo bungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagwa gdatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
1: Grigia kuretan, sunga anda jehama machila angunti haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungiye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma din grigiye hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigiye ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabi, aninya gaba hon alidiga tinya luago lunti la derega da gula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, Derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune ginya lun hinsi hama hamarigu hon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungu idu la heseri bidun hon mona bagun hamanyame lumi veru hama lun haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu lun lari hini wa lida ligabri habagari du lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungu le wasal baragile lugundu arufu da lali bungu la rei ni won le ida gnye be gayara la hasal banu sungrigia arufu da haina won lun wigiru ni guribani luma igabri lan na ubo lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugu ni wongu wa anilau gudeme habu sume wagura bahen la lagun flinu we menigi lagiri budun wa bungu yute wasal baragile hesu kristu ubo wagun lausun luweirigu Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida ge sungu ribani, luma lun la ruma da gudaniwa legu muti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwaru ikata ibuiti. Luma dimuriha hama uriba lagu niyaba, lundili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Hesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loisi genei buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adaagu ti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo legye Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puriti han luago Hesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Hesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lu gun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay lumag Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insin ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purisi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, Lungha muga leseri bidun nu bevenye guwa, sun anahala adauruwa, luege na purija ni uganu lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida, lung buma bai la gweto lung sunda, gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayen adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanye bun lugundu choru na lagu bagambadi. Ani subudi tinu lagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
1: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
1: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
1: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buibun. Yere go ligie le buiba buibun. Lige niki bubai. Au le buibun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya abure mi. didala kumesera adaga kumuti bobo la ubuka bubadaga isiele la kumuti bosielu lumo bobo ahi bubuya bera yoruba nusunda la waya tukubike idango babalu chobuboy ke yaba ide la sansi luoba ke idango ahi bubuya aba meme badaga magumu chuboy bibahgara
1: Maria guti bunju ni aba woyasu lu ni aba angele
4: Yuru malege nomere dari ni chugu ni baga ni lamu ni ubudi
1: Sunga heligo sifiri go servi duti nya lu bungi hagi au na huti nya lu hidera guni ya halu banya heres biruni asal baroni kaisi alaga
2: Hebreos capítulo 2
1: Lu ti luboiti veteni runti malu uganu le agamba wa mali bai Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi muni giru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine Ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligin won. Lau burisai ni luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuseru ni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien hinti dan lerero.
5: Kata yang usah ubir elu basan nerbala hawag. Kata yang usah diri gelu beber sebala hawag. Aduga umut dia kan nabu bahawai ngahil. Gamalumu dagu kata umut hilau wair guni luma ina besi. Rubu mutinya lawu di sun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo laguma diha gerigia. Migi rutini kata lun le mama bayilan labu gin. Lau sun lira. Ariha wa muti logo, mama gilila sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairi guni luma inebese ilogo, owe ni le la sufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunka te anihe ilu bungiyo, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboy ibuga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboy le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu bungi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduhenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garagu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano ubonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
1: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kulienye mi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. लोगों दो अपुरी चुहो वाली की योगा नो लोगों ता साल बरुनी वाउं कैसी गुबेर ग हाउं वागुचा गु गमलुमो मैसरी मी ती हाउं हागां बुनी लदगा माफिये नोतिया लुआगु आहे ती वागे ले अफिये लिबोई वेबलु बरली दों एमेरा गुनी ले वागु बेलरिया कपुंगी
6: लिये ना फिरो होई देना निगानी लोगों वेबलु बोयला ली दों फ्लास ले एमेरा गुआगली
1: Lausun gumulani bwingi luadigme luma genwe yule la gumu chubali la digni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru bwingi luago lisedungwe yu.
5: Aba lemera gumbi ulida gesun luadi mari luago lisedungwe yu.
1: Ariya wagwa ya ligi atida lereru itara.
6: Mebelu mwenyinidu mfulashu le emera guago yu.
1: Laudimure iburile subudi wamuti luago aransiru ala mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu, adimure hati bu ingyo, lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen, tida lere rubu ingyo.
5: Kugunye, anu hagamba le lariyan gubay bu ingyo, metara gata homo muhanigilu.
1: Ladega, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun lungwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduni. Jesus le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebuin le timat. Ligia lun ti lubai derega da gumeme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristu le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lun ti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruin habuingiu le insi habubi ewon. Lugudeme habula wong, idere go lawa me, lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houru giti, wada agen lung ligia bala, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lung ginye, lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lung kaibu galarinya guni lung.
6: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
6: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago aguiru lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda bu ingyo. Lausun liru la bu ingyo kristu. Chiluti dan lung larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gubai lau la sufuru ni. Nyumbu iti lung lebu na bai la asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyangu ni hun. ani herengu tilariyan wagun furangu, lugundu, siya langu furangu humani. Sugihali saragu dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima merengu boi tidange lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai tilidna wasubu diyun tuagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegime bali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba me lagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hama isun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
6: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafi yonu grigia loga abale wairi kutima ti hawa hafi yonu. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafi yunu luagu, kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu ungurugune ani, emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. aba lichukuni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidange le lagayin rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumiyatikate uruwe richagwat gamalumu subudi watimeha kaye luruwe salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati katanya la meha laguburi gubanya ibidi atikinye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladige wagun lewe lu nti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladige wagun Abrahamu haladi Ahenti Melkisedek, lausun mama la ladige wagun lewe Agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu Aba labini luni Melkisedek Abraham Le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingi Ani siente La sige neruni ni aba luagu Weiri kutima la le Abini ya baisige lau le abini rube Jawada Fadiri uha eresi birubali ka lidin sifare iti Wigurin gowe ditin Ahenti logo Melkisedek Tatimura halere rubuingi logo kai Logo aba le vingu angeli Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemege ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tiribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liyabu wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani Furan guti umati danle liyabu Jesu Kristo lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyangu buingyo logo Jesu Kristo.
6: Aba fadiri buguya, lusu wanda, itere imelu kisedeko.
1: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi, le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung hesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahenti logo hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lung larien henti da lereru buingi wa.
6: Finyu bali buingi le agure mi ani masansi rego luboi laritamu aba fadiri buguya lusu wanda.
1: Ligia hesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibi rifadiri gu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Yesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyo awagu. Yesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, Uwati uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyuruwa ligia inyu tumaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Yesusu adagara guduni, abana guweyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya, Hagia lichugubanya liluru du Moisesi kaisi fadiri. Ahenti lari igia lidani liluru du aba la finyuru buingi logo lire lu la digi ni fadrime le uwa bai mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tema abelida ge sun le warinyo kubai logo ni la ma fadri inyu tumati wama le itarat ani nyuru ha le luwe ge lomere lalana la ruwe ha buingi sielu ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu tema abai tida sanduario tima tima to tola digbon wabure me buingiu mama to hadiga grigi sunfadire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudni lun buingiu lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Yesu Kristu lu buingiu lu hamuga nyanyi la Yesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye go fadiri go adagara gudutinya segun lirudu Moises fadiri go hagia Hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
6: Adiga baitia, sun kate, kisi iyawo tona rufutu gumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairiguti la fadiri ha Yesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wagubai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari darado ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti darado le sun sun inagube memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti darado ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
6: Lania ganyari habule mebungiyo. Lachili gobeyo, lunadudu isari darado. Amalina na Buddha, Luma Israel. Mita abai kita rata lena tetu bayi hama habu cegu. Lewe yule, nari tetu bayi hahabu. Luna sadaro ni ehi tugiye. Magufu li bukamuti meha ni darada. Dijeti ligi rupani ya hongua, ni nyalari ya bu, abure me.
1: Aniha darado le lumbu ina duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari ya gu, abure me.
6: Nichu kubu ini lurudu, Litong hasanin, aba may nabuluhan ni tita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye me nana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwa bo, maria mo boy bugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo gele jiri tima gibi boy, dari lumo le wedi tima boy, adari. Ferudu na nuboy, guriba ni le hadaka boy, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
1: Adimure hali ligie buingi ulogo aba iseri darado. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi. Liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luida agen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile Lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa ruti ku adakara gudini ni iberese. Ruru kuti ku awa ugu gunu. Mabuna hati ku lau kuri adakara gudini ugu dawari kote. Niguri lau adakara gudini luagu figo. Aba ti larinya ku, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi yote. Itarakaisi furu linia la mwagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leida angia Moisesi hongrigi ya lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
6: Nyubi hatina luna duguni bugunda buingiu.
1: Mini lan lira, nyubu heli lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwagudu ni igaburi ile lanina hatagara gudini wa animal non lichu gu iseri lewenyegu lige lugunda bay buin giu lun la ruma da gudini wa ligi bugen la lon Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun sun fadri gu huriyu sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni la sun sinya la lagi daruni adagara guduni ligi ya figo ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasu licha gun lungwa logo figo lun sun dan abati lagiri budun cielo aba la yuro loige longer buingio ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingio laganiun labuginyon lugudi laula dagara gudun aba na guboyasu aba labui dura gudunia lani gubuingi sunsui na guboy lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara tole lube na gudunia hama lari kepo imeleyu ligi linya lariye guwa pari nechu kubayi niluru kutito hanigi abame na bure tunelita hasamina
1: lari ginye lari yanga
5: marita kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uriba tile hatigu
1: dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwa ali amu atakara gudini logo figo lige luba iti nituhinu la ulome Kristu logo guruwa gayara haliwebelu rulidon fulasule santu timaboy Kuige belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anugu baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesus wa fadri ye boy inyu tumati ti dan luba buingio. Lige lunti luboy wayara fadun lubu ingio ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandira gun wama wongwa lauduru logu figo. Larige la chibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagulidan wafinye masansi ragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viterego ninye vibirigu luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubu diruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilun wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dale la dira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti la longi ingrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariye guboy.
5: Aula lugu ila baincha biduni ya grigi. Aula lugu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
1: Ariye gatiginye.
5: Naguse rebitu kwa yanumutu niye.
1: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingu aboy. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboy dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi, logo anihin la kate Huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, ahi ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga idu.
7: ahin refere dira la fine magunda badina lum
1: wagia mitranti wa kai grige ha agirbu dubanya hari won aba hefeli dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye
2: Hebreos capítulo 11
1: Afinyani achouru ni legumuti logo wabihi baila le wagura bubai loma wachouru ni legumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagichago lagunda rube ibungi hao lao afinyani wasubudire logo bungi ula adigu bali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu baigwento Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lao lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati siga lao le la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lao sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu bungi wa nugubali. Ani tarien hen lereru bungi yo, logo lubarake boi la, meha la nugun enoko, gunda la bungi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru bungi yo, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu bungi yo, gasu wafinye ru luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, Na le lavisa rubali bungi logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai bungi aba la daragun aba onwe bunguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu da le lagua rubai bungi lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai bungyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai ilan. Aba la ganon lidan iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon tidan kienpo ligia meme ginyen la digu bai isako le lire uluma hakobo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma gie bungyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, luntagarudu la, Nyubu itilun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu buitumati habuse rubwe, agairu yule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo luhabugi yutebwe ila. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lao lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lao lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lao lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lao lafinye hose lubara ke boy lomi ariya gati logo hafri tu bala israeli na hiptugi ariya galigia lu hanu ni labu hamago damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri ku moisesi dale lagri ho boy aba haramu duni logo iru hati ladga hari hi logo buitu mere la manuf de tiya loi luru dule lichu boy uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali mahati lula nugunua kaisi tiro liro luruwe te hibdu. Hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gien lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio aba ligiru ni Egipto manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti dereka dagulina laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha aba hichagwe tubene rihaba Israelina lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinye Israelina logo buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logo sedu veyo aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu tomeha horu momentu boy uara hama ha magamba dibanyo. Ladiga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak. Logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye ganyi inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu boi tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigi ya buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Ladiga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi guhamuga genye hadiru nya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umari guhama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humati. Lugundu lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
7: Naume girubadu, migiru nubadu.
1: kayarati luboiti warinyagun law afinyani
5: nabure me bungi litere kubale ne munufu da badine kapati gayara magri ga deganalo
1: harita go huma hawagu ha adunte habalo ha priche bale luganu te bungi hu samina huma lubugur italiya la meha abagari ani aje ha humi afinye masansi raguti ligaburi yesu kristo digie meme gunyaru ugunye luma suada meye dagog da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani buiti mati lu teresi birun wawani.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama lao wagufuli.

0: magude me habu banyahon amu, magude me habu begin bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ay ha gude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigi logo afin la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kaya muga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
1: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
0: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lila susre du luma fieni. Ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
1: Buguya afieni tibu. Au waduga numuti le buidube.
0: Au warinya gati na lui duhe iligia.
1: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
0: Afieni tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio go tau bugele. Logu hilanyu lia la lafine grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu lela digbe dan le laharu bay luyebe lafarunu isaku le lira hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungio.
2: Afinye timeha Abrahamu luago bungio. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
0: Nyarinya wagu ati luago Abrahamu lumada bungio. Ariha humali lubaiti luago richagu wa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare gu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesi guhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
3: Santiago capítulo 3.
0: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali luagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia araidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwati hada. Lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsia tisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mwe le lichuk bay bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
2: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
1: Ahibuse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
0: Ahitihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhuma nye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. wagia baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kai sigirige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida ti bungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni lwagu liri sielu ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiriruni luha choruru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu ua luginye ua la. Masie diru lamga ubungio. Ahin la sufuri rin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni abame la reida guagduni bungio sanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginye figo hali luboy ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu haraidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la afuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la afuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumietu ligara da feduru. Capitulu Aba.
5: Au feduru. Aba lani Jesu Cristo apostolu. Namburga yungara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya. Bou gudi ilwei hageira. Loba ogu ponto. Galacia. Cappadocia. Asia luma Bitinia. Hugu ya le. Anua dira laya baya bungi u ugu chili. Luma gina meha binaru. La diga ligia la labu serubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu. Laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma ginyabungio. Ruma ma uweidi gunilu bungio. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba. Lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asal barune le aranse lalibe wabah. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. La usun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha vaguni luagu murusundan. La diga itarelinia la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeribai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. La ulubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. luma ida balala suser da kate ile. Le wagu bilarien gasi firisandu, e hada abai hon. Aba la subu diragu din imbungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani, asalba runi le meha wagu beka dimreka, ligia meme la wagu beha purichi hagirigia hon lidon buri dan le. Au lu bafur si firisandu, le nyibu be sielu nye. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Baragi en lira, abagari de huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tile.
5: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia, Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui du lagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruli gie ueri guni lunga. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalabuli lufuliri.
5: Ahen lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure ile, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
7: Nici gaba dubu sio. Dubu leti mati mati. Aba dubu anuma dahonti lege begiti. Ani hafinye niti yolo agu. Buidu beli liho.
5: Weri ti le begi dubu ligia hun. Huguya le hafinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu mevere se hama abunu utinya. Ligia le dubu leti mati mati.
5: Ariyanga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Udeme ya buha li bungi hun. Nidunga yung hisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aga noo tiyan bongu di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudu. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiha ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lu baibai. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunga digi ni leburiba bei. Lubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runen lira laugurasu. Ahan asufrira lueginye hadugan kati buiti. Aba avandune laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, Le oni grubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu. Luahen la mahaginya lubei lu uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata. Lula redarunum lida haforidu. Abagri duhama sunhu guya lida uarini. Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lan kundan, lunti luni giri nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani, adiga lele buidu bui, alu halei terangiru, avme la falabani, la diga gongi rumonti abagore me, bungyu haru chago bani. Agambalai afuri idundu. Anganya hadigu wani vribati. Magunda timbungi ha.
5: Kapagi ganyana ladigu vribati hun. Ahan icha go hungwa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesi watu ahan asufiri la ladiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Segulau la lu hasufriru, luegi hadugun vuribati. Haritogu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Itala linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida guiembei, wanangua lu wasalvaru. Mama Lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye ananse nyo mamá luwa sufriru keili gia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia haduma nehabi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usuhila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hongwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirve lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhon amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sung kate le hadigu bei. Adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahanganabu luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya de, huguia le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti laginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la, adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisinya sensu hun, mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya hariaha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon, itara luba, Tame leliabi Jesu Kristu, lehoni ni mudun le tima timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferi dunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya, gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa, Baluo benhongo, gamalumo, idarago lumoti uha, unabugu banya.
5: Rugu wa humalo beiti hungwa, unabugu labu ginye luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la tiliru danli gia. Madikire humalo agu ni kata, igira hamaisun kata ilu bungi. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir gwagda huma hungwa lun, deregdagu huma lida hafinye, subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan, Ladugu babungi lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa ruba ivon. Luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai keisi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
5: Au Simon Feduru. Aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. gamada gon labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamada go. Ahenihin bay burikate lira hida le timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti ni duhenyo. Afa gu hama luhendere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la aguwa rubalung. Eni anuwa dira lung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gula Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luag. Ang susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunung. Luagu luwiyari i bagari le lubay habagari duni. Subudi gidala li wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladi na la lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba lariya gulumala libungi lu lida gie weri guni lani na sielu.
8: Aniha dirayu, rehisi ebwine, leaube ume bulano gunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ya divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itara linya ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugiria hagia lauhani hongu. Hagia, ke meha vugiria habe derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaru tiyan lida alibiye hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya, noere gynyen le purichi hebei honga figo tien luha sakri ha, hama ya sed grigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livi e hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lularihni iluma lagamu ni kate buri vuriba tile hadigubai. salva lo muti en lo baiti bungi ha dereke ko banya hongu alun luei o chavaguni igra laia ha buriba banya labu ge sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luei yuri aguseruni la sufri regida timaba ye bungi ha afalo banin luriba hayuma ha ruha ge ye me beresini luagu le lubai bai bungi arufu da hatia magamba ditia ha hagana go banya barugu tia hongwa Me berese tinha la unicata. Marufu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna. Anabarig hamanya. Ibini angeligu. Tau sungere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinha hadunu. Ubafu sieluna hagia. Ligibu gebungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinha ha. Itra hea keisi anima lugu. Ua tigunfaran da hama. Hagura hon. Luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lago burikate le ua tigufanan da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, loege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba buri, lumawama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu luladugunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yomaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule, Eni sefu hanya lidage iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larugu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bai. Hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigu bai hon. Havagu la guflira linaru dimurile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale ariña gubai.
9: Agarabo hatubuir huswampru gulari etagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha hania go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varia go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou daan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege beilau furama seiluagu lagiribu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle ladugu bai ubo. Mabuse ruti ya hasubu diru neiluagu ladugu neilabungi usun kata lida lidani lun ladugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari nagura. Ahenti selo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milurumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti. Haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu hasakri hasun girigi. La chili ruba veju ligia. Lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en luba la giribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu shibuingyo, ladiga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subu di numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyahun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigirei na linya luburi iga ani larungo gwa gudunya lampu le timati. Learinya kuti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti lidu helun lida angili luburik le hinsi habuti hon libirigu lida nyela rugonga ani uoti ni kata lun laburu gudni ahi ti le yere habuti lun liduhe itara liyan kaisi grige le eibugu be lida luburik ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na la libungio ifigon la diga Cristo.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Lugundo subudi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yaman nagabo aba amuri nyumbiti sielu ge kama namuri barana kama gie la dirgu daba wa yuru le heret itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya motu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidi gia saa biyawei gadir milu haa salba rubaya hada gia haa ubowa gubaya hagia haa madara gubaya hongwa hama unia ridi tia harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hada gia gerigia haa furumi ya tia idewe say lumbungiu luma lumudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibu gia bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ko siel nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala li hereti
2: inebe la bungi umu rugu kuye me weri kuni lu chindu ta tanu la musra gudu utuko huma angule adhiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
1: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
3: heigua heigua babilonia to weirigu bon la diga tabacharo da gudni sum nechani laudive le lanina livie ligabri tousero
1: abaliabi aba ya hairu angeli abalariñego lau umalali herete
4: le audurogu tilu monstru luma tumliaba igira ligieme no la gurdinu walili monstru luagu luo olereberugu latu beidive le lanina La nari me ligañi pungio, le lesero que lido un licopo na ligañi. Aba me la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandibai. La wari ruba, lugumule miwakule asufriru ludubaria, lu sudan. Uwe emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awudur gubaya lu mostu, luma tuliawa.
1: Nyi balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagambu lani yangu waba umalali nyubi tisielu genu
5: abur habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itara liya lupai emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwar hama liya sifi isanga
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida ge li templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilo le nyei bei ligi bogu duweri la niya galo
6: da bum baluba gule la diga chiluha da alu aluba hani la diga funali nadi
1: aba lasugura gudu no le nyei bei lagu duweri la luba gle muar gugi Aba lalubaha. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie lalubaha gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai lalubaha gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
7: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Alubaha bon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichugunu lidon agai dinale lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi agai dinale ligia chelunumo linyo hafure no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
8: Apocalipsis Capítulo 15
1: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu Wairi gudati anigi ani hanufunati Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei Ha au banya lagumu chaligai bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri yu lau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le

0: bidriu ligia tau aripato lichigu bongi ho. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bongi luma leremu mudu le itarabwe.
1: Weriti alibuiti sule adika balibe wakure le bongi sunti kabafu. Suruyu liya sule matudubwe luwara uwa. Bukuye le uruwe kusule asha. Kaba sama nufu de buwe wa mungu. Kaba sama limure hapuiti buwaba. Bukuye le bire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu. Aba mehau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sule patudubwe.
0: Lariga ti sun katele, abandani hini flasu le standu tumabui ti dali tempu lubungi, siyelu. Flasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi. Tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugu. Leabi lagiru gara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadagi kate gabagari ti hagia, aba lichigu aba kopu lau ti golu, Nu kada bahada ge sedu angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu nu niya ba nyihi. Dari hagumuchu sedu ige ha hama bai sedu angeli gogi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
3: Hei ba aku li sed kopu le lau ba ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wago. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sung ha ga wago ba li liri mausu. Hudugu ahagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha ga bagari ba yalida. Aba latru ni hiru angeli li kopu luagun buri duna luma lise se duna. Aba la sali lagu hita una. Aba nagabu la niegu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa lagu ati buhu lau baguse lagu duna ita. Buingi usanduti. Buguya le mimo abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimo abu buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati kuraku da adibu hita unhom. Eres biru yile hadina bai.
0: Agamba nagia lani ya wago loige lataru.
5: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba la mabai du lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchewe. Aba tinari hii hafri du uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafri du ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
6: Goni gu humatia, dadiga sorni bai niabi kei liabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giribai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, larinyaga.
7: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapidi hanika, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai luma genyei ama grike likibo kupo. Aba lafari nagu onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. aba lakumu chegun sun ubohu luma sun wubu. Aba gen laburha ome buburi lubara huya deire gote sielu gen hawa gun gringe. Hirburiti chile lumu sa libur. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu halau ben sed kopu abalanie guno.
7: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru to nyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyuli ya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu ya lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
8: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masumu ya liye mbogo. Aba nasubu diruni, lwagu bacharu wa tugia lau hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
7: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diragidali mini taburi tobun, lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi liganchu. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buru wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua u luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagaibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barirubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruweha luma monsturu. Hagenta gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna habure meligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligie nu.
7: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsturu, le meme disi be uruvegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha digni le labuse rubai. La huwara dolu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monsturu tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibu tuguye omwebu uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ge lau saragu bafu aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lao umala liheriti lariniga.
3: Abiri hababi lonya to wili, weto haki ya harumafia ni, haramu de guange nesun, hawuye risifri guguripati, hadi buduniru hiyeti, ani iere habuti. Ladiga sunda necha nigu, bacharu wanya lao didinle lanina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato lida tifigo, numa lida tabai chunua. datika kibe gwali tifigon dariru rachini lisielu ani harita gwali bungi luangu kuriba adika humatu babilonia keita adika hum amu fai humu doble loile tadikubu ruha maba unini lehele timati bian wei afikun figulo letichi buwe hum ama sufuri yuduta humu kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende vini datika alia gata tida tanigi
8: nyu niye yake yaba uruwe mama nungu yaba hinyaru hilali tumari masufuri numba dinagi
0: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama abame takutu la watu gemeti ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwe itegubo haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni takutu abame heredenu disi le hanofu delwe tabai chun apa meharingu
10: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubo wakubanya gudeme guligia uburu guligia hon ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina le hanahabu ebegidina le burigolu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti ya ginye anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigi elon halugura hon harinya gubalu uburu guligia
11: uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi feri dibali lu sundan
0: hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
11: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa toko loru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugunei, pasaheru, madulugu, hama sumha na dagi meibanya bananaha abaherede rundisi. Dati lehari hini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahu waha, asakriha, aguwaraha.
9: Fukia mu Babiloni, lewe wewe, risi nyaye mefunha, kakune bwe waporu, barana, lauli risi, anilidara nungusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni. Bubuye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetele, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniyego.
12: Itaraluba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriru, uwayane gie na dagi metie bida nika uhuyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumubo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ugowa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
13: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
14: weri kundi na ubafu.
13: Ladiga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali mbo lau kadalu kuri.
15: hagu ya dalali hapa wa gunglani kitu hapo
0: abaya hakuwa na ha
16: haleluya
15: haleluya magumu bila muda irutukumuleli
0: hadi we gadri we ya moto hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chili muorgo hudu gote lo bugio le nyu bai lwagu lala aba harinyo
17: itarla haleluya
0: aba dilaga bu lari gwa umala li yarafa luige lala bugio
18: Ruku ma uwei kuni lukungu, sunhu guja le esegi dukani, ani inebe la kun, uwei yanga, nyumbri gini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu gurigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
17: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pe kabafu aruwe, gunda kuhoma, hui wa malau gundani, ruwe kie me uwei kuni lukungu, La tega chiri halidani la mari etumo tu. Aranse uladai. Tau tadagra gun lino to finu. Haruma ani miri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani ubungi.
0: Abad lani ya guanghe lino.
5: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
0: Abad lani ya guno.
5: Dimuri buri inaru niti. Le lariya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu gyanghele ligia, aba lariya gunu.
5: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nigubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichikubai sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadagragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagia hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamanatu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Abame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribisho galome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri ile, tuagu lida Luma logo liyadi.
19: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sundu nuru ha ahama habaya sielu, larinyega.
20: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragdu buingi. Hau kuma amuga hagari uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagari gugabayu hausun ha awari habali. Hagri kusun hawiye yuko girigia, dandu haa idamuni kai haa mama idamuni, dandu nyuguriginya kai waina muna.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale waribe lau gabayo haruti hama lani. Abaladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Lauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire guagi dabai hongu walu, Laburu dhu lili monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri habon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugi lan yalla ne chanigo dari las gnu miluirum lari geme miluirum ligia ligira gdu ba log murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yoba fulu hagusara gdu nyu haya log ari ne mutugi hawani ha meha adirru be ichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne log Jesu Kristu ha mahudura gumbanya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o logula harun aba nani ha saru lida ge owe ni lu ya habagari do aba haru ha ora luma Kristu logu milu irum ayeti ha hibri hila gwanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni pulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma oweni hawagu lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu dame sigali milu irumu ligia ligia meligira wagudu mafia lidage la dauruniwa aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako ntibarani itra liye lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inagubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufri lubanye ari ebuwe yogulu sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waini mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hila guanyo logu brikate ile meha hadugu bai segu ule buriwa yubai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha owe kubaya lida derege la yagie owe ni luma habara hila anya sun hila guanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wakudu logu brikate ile meha hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hila anya lidon lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
0: larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gen numa ge bungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere ti sielu gen
19: ariye ba agana wati bungi uhada adrige gueto lagana u Bahama ani hagia ba lumuti niya bungi umeme Bahama luligia la habungi te Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigu hafurumi ya tiburikate.
0: Abati larinye gubungi yu?
20: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
0: Arinye gatigie?
20: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinye gunu?
20: Sunha na degu ni sunkate le, au alfuwe, lumo omene. Lagume seha, lumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai lubayu uriboni, herisi lubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha, anufu de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru banya,
1: ha abinye habanya, ha ahuduro gubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada gesed angeligu, halaube sed kopu, buin hau sed, hagumu ige, abalania gunu.
21: Higabi narufu daruadari bun, tolani mutum welio.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye haba bariye ilu wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Haba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yuluwagu. Nyenye haba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya inu. Haba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Haba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Haba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru uru wawen gadiru meturu luweni segun ha misura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu gu ligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buidubirit. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungu ngati kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungu nga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la irungu nga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu dikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari gubanya buruwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagiye rigubanya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumatinu leishi gubay ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye iduna ligia lamida walemeri uburu guligia. Ani luago binya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu lida hirumu. Sag hati lagindu. Leti lubana, serivi tinu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hafudurogun lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. uali me ari buyin haga no ti yenyi me me giru me ligemeri lampu ni ligemeri wen la diga la rungo nga dag duba wabure me bungi hao aba me haru e ha sunda lari ye aba lari ko nga hele ligi no
21: inaru ne ti dimuri brile ani gayara ti la fie runi wolwago ani wabure me bungi me mele ichi gumbe dimuri hon profeta gu Ona halladi na luna rufudu ni lelumbo ila susere duhon lani gumadise.
4: Ariha huma, anate madise. Folese watile dhigu baikasu lau lugano tepungiyo le buru yubaitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu, aba lariye gunu.
21: Madiga baile, Lupui bungi o kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu lau le borimu ni baitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigi enu.
21: Maramu da bai lugano te bungi le borimu ni baitida liburu to la diga gara falida anu la gu friru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Ange ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lo bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yati luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
3: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu ha abinyera habanya ha ahoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugubanya honguwario ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi
4: au Jesusu ona hanali nani angeli Lula subtere gudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
6: Higabu!
0: Legie gabu bai, ariye gala.
6: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agamu bani lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to la gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragdu baniburi kata ile aninye gati.
4: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
19: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
22: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia la gubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bay saliteli, salateli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Bon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
7: Jose la gunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresi binunu Maria kesi gumani. Adegeirano le lube itagaran duni. Numo ni asifi di sanu liabi. Agari di baba irahi. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
22: La susare duba isun kate ele. Lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni uliru. Aba metagaridi aba irati. Emanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
22: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
22: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
8: Hageisa haru e tehuriu lea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege obu le nyinge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
22: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gulida hafinha huriu, hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
10: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu guweri gutima ti lida amuole. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube lo nigiru niya numutu niya ha israelina.
22: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarigu. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
23: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
22: Lari gea hagambuni aturi hete waruguma lereru urue aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun, aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi aba larinya gulung
9: saraba waruba irahi letau sunuguchu anua haba hau ehiku aba meherega mdien darime namisa mdini ladiga lalu ahali erodesi irahi le lulafarumi ilakudu
22: aba ti lasaru Jose aba lanigani irahi tau sunuguchu ari abuligia aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinye gubai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagalamu timirun Egipto gini.
22: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyedu, aba lona ha afara guanya suny rahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegulo segu dale harinyagubai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
9: Agabuwaki lagura ha aba umala li rama la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakene. Doyahubu harigi iraha. Mabuse runtulu tamayiko ladiga hilagu wa hamana.
22: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahu le.
22: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
22: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se habai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
11: Asakri haguma, ladiga yarafa li larue habuingi.
22: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
9: Agam uwati lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
22: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi ban yaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya gunhon,
11: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui ausere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa masami naradigu huma hidagwa ladigu wagun abramu wagi la diga narien he hun lo gayara la la diga buingu la diga ogun abramu lida ge dibule aranseru harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ani tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu i haru li chobuli en luhaburu la ruma da gdu bai trigu aba me la nuwa da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni trigu gudalei me sagadi le ma bai heli lida watu ge meti le menyi gu chadibu
22: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tiluru luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ya be huang labadi seiruni aba la riengu hesusu
11: au lungu boi babadi seruninu. Bugu ya lubo nyumbu inu lungu na badi seruni.
22: Aba larinya gu hesusu lungu.
12: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
22: Aba labadi seru aguduni huang hesusu. Lari ge labadi seru hesusu. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagusielu. Aba larini ni hesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
13: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awi ome bulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
22: Aba lanigu ni sifiri sandu hesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu hesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachu, aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
14: Ahen lirubu bai bungi, saligo gita bai dibule feime.
22: Aba launa bu hesusu.
12: Darin hare lenenu bungi, mamaru bai tau fein ha bagri de grigi, a bagri tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungi.
22: Aba ti lanigu ni mafia hesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
14: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu, larinya gu bobugi hon lani angheli gulun hunigiru nibu. Hanigu batipu haha buru, lun machugera bulan bugudi luagu dugu.
22: Aba lona buni hesusu larinya galun.
12: Anega tugin lenenu bungiu, mocha go bai babure me bungiu.
22: Aba lanigu ni mafia hesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
22: Aba ti larinya gu hesusu lun.
12: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turagua, lun ruguba ginye beservida.
22: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu eservide. Dale lagambu bai hesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gu bai.
16: La geire sabulon luma nefetali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyengi lubai la bong chabeyu libiti kordana, Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banyakurini. Kui hame halida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga giga valihau.
22: Luma gia dan ligia, aba lagume seru hesusu apuri chihanyen, larinya ga?
12: Asakriha huma, ladiga yarafa li larua inha bongiu.
22: Eibuga inelinya hesusu laru duna galilia, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri eti. Aba larinya gu hesusu hon.
12: Falahumana, aba me meseni hadun la udra. Ana harugadun me gurigi anu lunani kume.
22: Furese,
19: Aba hijiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro go memere Jesusu, aba ya larihi biama gamule nu guati. Akobo luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba hijiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus de Sun Galilea, arufu de reina tida buri haligili si huri, tolida boncada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti la rua e rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria, aba hanigani a sun ha asufri rebanha lo amu ya goina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e hadibanha, Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti galelia gia, ida geburi fulasu de copolina, Jerusalém gia, loubu agogia judia luma, loege obo lenhenge lube la bocha veio libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
19: Dale larihi balnia Jesus sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
12: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La duga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La duga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La duga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La duga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lu. La duga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahou ni luago hadugu ni lugunda abungi yu. La duga hebele rubalidon larui habungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La duga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye ibahou ni wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
19: Aba la sigiru Jesusu arianga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigi elun la guruniwa. Aba me hadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati elaramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luago wago chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ililuru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya giderei, niyabi ya agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waruga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume waruga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligia hon gurigia lun hadugun li bele la dugu bai. Nyura bai la nugun wa yagata sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nugun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe gu lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati. La siya dariwa bala. kama lumo narihare hon luago furme warga la le gaindi te luma gurigi lile di lagusera guduba le ane guti lu gurigi lile di video watao luago nye o malum mafio gati itare nye lubaiti ahim bananga bidere se luago lani bungi latare baunyin ababarite guni luago nihi la kate lida furme warga gurigi buba igira bai le lubai bedebe hani nye ligi bugi latare.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Gayara.

0: ruwa lishi kuba hafai ruwa. Tagiye le hafuri dun lubungiyo. Mita na huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsye pe hon lo hafuri dun rara tita ha ligili zi luma lida legeye dun uma lo harihi niya gurigiya. Ni nara hao. Lago lao la hadugu ni lira ibiha hamali hafai ruwa. Tale hafuri dun lubungiyo. Belogo mahirumu rugo. Daruhu mwime hubenari aba me hafuri dun lo hagushi bungiyo le labu go boy humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani lishi guba hafai ruwaha. Lidan le hafuri dun. Magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai biti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra huma lubai ti kei hagiya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busin rubai. Ita ra luba lubai ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul han lidon ucha wakuni. Di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bay. Bugia le sunti bay gabafu. Bugia le weiri gu bay lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafai ruwaha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungu. Mefeha hamamu ka giriga lau hayundani ya laa. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugu hafai ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara laa. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi ya nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi ya lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma idalia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga, kabasna weiga o kabasna wata, okabasa wadara gurigi halani gu bolle lwagurigi nyimbri katile haritago ahi huguya ani hugu si bungi yo cielo le subudi bubali katile hemegi rubai alo ha humai larue ha luma lirisha bungi furumi aba melishi kuni sunle hemegi rubai hum madihere da huma lubai tilwago haruga ladga barul mutigi haruga lidihere duna lumago Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu lumago.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu guginye.
0: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichi kun haduno amu. Ita la roba guginye lishi guno hiduno. Le au bai ha misraha lau baginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri ani masandi humuti durusu ile lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu ile lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu loha sagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagara uti hongonli. Migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lunli sani dalela muri hafin luma. O lichu gon aba o heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubai te lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi a lichi ga hugu che bungi le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son a da lubai te hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi a larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belu rutinya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jeetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahi muna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li. Chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielu bai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chibungi le sielu bai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusa raguduni. Sarago banyariya gutenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinye go hong. Ebitinye go boyinye don nu. Dise huma noi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubai bai. Itra linya kei aba uuguri gufuna dati. Le adigo bai luba ligibo gudub. Aba liyabi wa huya. Aba liyuru duna. Fugu wa garaba li tuagu muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garabu lituagu muna tuguya. Mala nari me tabu riha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. aba lahu drogu ligibuge Jesuso, aba larinya golun.
3: Nabureme, abu busing gayarati bari dagwagadinima.
1: Aba ti laguru Jesuso luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesuso lun.
0: Maniga baiti anikaun, nyudur gu baruhu dagwabun walu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lu harihi ni grigi lu agu arei da guadi gula.
1: Dale le belo rubei Jesus o lido fula su le giri ve kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulu itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu lu masarago garit lu agu.
1: Aba larinha gu Jesus o lu.
0: Nebuga agara niha lu.
1: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madina nalu bebelu runubiu. Adinha gugubi dimureya, aba me larei da gunubui. Narinha gubali lira ladiga au labuganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuganya na gumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubui lu la dugu furme gwegu katei adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesus le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku luma Jacob, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lido nluiri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba me lakiri hahari le luiri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lukumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusi lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu vuriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru gu vuriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanya sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuli ru leme he wago bai la dimure he profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu buki wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, larinya gulun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginye dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagiru gadarana, aba hafri do biama wuguri ya gabu sandu gya aba hayabi loago biango bai hagia ho yenu sifiri gu wuribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgri grigi lida ge umaligia aba ti haguara ha harinya ga
8: kaso wago bemetera wamu Jesus lirai bungi dia de san asufri la gidwa lo para ge le dane sufri ni
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galu.
9: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hato mbiru ha.
10: Awa bure me fula say bawa.
1: Aba te larinya go Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hato buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilirun udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba te ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
0: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lobali Jesusu, le wago bai hasaminara, aba larinya gu hong.
0: Kansa wago liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau warguti lunferud na na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigi ya kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyo luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribwe Mateo, le aburiha baluon libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburiha ni weyo ligia, dale lasigribwe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
12: Idalinya salegi bai humaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Usenet ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niyabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadise hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweiri dun heiriti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri ulidon gueru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi ugueru dame le tinyuru diwen. feri di waligia meti weru, feri di wadiwen. Ligia lunti luba ite serunu diwen iseri lidon weru iseri. Itara luba leseri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen luba Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
11: Sumle towe nisani. Gama lumo abu nyundu lubishu nibu abu tuagu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyonti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu,
14: Lahuru gula guru, tagu la dera gu, narei da guba.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Ragu baburasu nirag, arei da gua di bula duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia, aba tarei da gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia, dan le larihi balia inya hatinya, aranse ya lan lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha, aba larinya guhon.
0: Uih mayagi, mongwe giru irahu to, tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugirinya. Marihi tia larigi agua rehena itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun sanluagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
13: Aha, afinyetua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinyetio.
1: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahu da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligie luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia. Aba hariagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariagati fariseo gu luagu mafia la le habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luaguti arue hei nile lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagi meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadagi meitinye lun haluba ha.
2: San Mateo, Kapitulo 12.
1: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabadi na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidu nsan lagu leme haladigu bai David lagu abadan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagreu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar buen luma, fadiri guruginya no lun heiginu fentu guya segun liru du Moises. ani mama ti figo le la dugo bei Davidi li gibu ke bungiu. Odi maliha agi du tida li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungiu li dan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungiu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la ringa gu bei bungiu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuka gufuran da humani, madume hatu hamuka uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwaru gutil, lu nanya guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus nyengi, aba lebelu rutida uhaligi lisi hurio. Nyengi aba wugiri hilali aba luhabu, kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lidan luweire emera guni.
1: Aba larinya gu luguri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuli rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena duwa dirubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bilu, le au bi nagunda, linya bungiu. Michi gu bainari siti lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibu di. Magay inda gube, maguwara du, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guwabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Lagun chiguba ahin yakin ya fani rago walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no laduga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia ku anar ga fani rago bai anida lubati ladura no lubafu itar uguya arin ga ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir go uribati ahin itara linya lubai kati chiguba ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o dibungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na sagaha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruweha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita rarugini luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le maundara guagudu bai numa. Chagago wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando. Sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuago. Aule uguri garo wargoti. Gayara ti ferudna wala. Ahinti le dimore ti wuriba ti luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi bay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Harasa hewe hugie le, siyate dimore hakati buiti, wuriba tunga, kati le bui bay tida anigi ligi ya le niego bay iyumaw. Grigele buidubai kate buitele riegubai ladega tida ila la nige u buiduni. Grigele uribabai kate uribatele riegubai ladega tida ila nige uribani. Nari hane hon, luago dame la chileron luwayo yaguseruni. Son grigege febanya luago son timuri malatele hariegubai. Ladega luago bale bariegubai bagusera gudua. Ligia barufu de ahinga dunu bubai luma umaduno ba.
1: Aba hariegu hada ge fariseo guhama rufu de hotel lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidige lea susertube lumu profeta honase. Latika kelerederu honase uruwa weyu, uruwa aria buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu awle uguriga rauwargoti, lida anumua haa uruwa weyu, uruwa aria bu. Hami haga nubanya niniwe, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehishi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatu hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame le ha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehishi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulaso mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurige bugaligia kesi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao, aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurigia, ligia ti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
7: Anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu dunhawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bay. Lige namule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba larinya gu.
0: Nyenye aba abu nagu ti illa. Aba lafri do abu nagu. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labru han labadu nagu dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labo chumfurese laduga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomo. Aba labru han libri ilo labadu na guan hiyo. Aba lawina mudun hiyo uwara lomo. Aba lafarumi. Nyenye lida gen abru hati lida umuwa buiti. Aluba huwa ti buido. Anihin lida gen ichi kuti saa in luagu kara aba ilo. Libri ruti uruwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimuni ha, hon grigia lau hempulu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subu digu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masuk dira gudon lomoti. Le gamati, li chigu balawun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo, laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambunti. Awagu lagun flira le mehalariya gubay profeta Isaías dale lariya gubay. Ugu ya, agambu ba gama lumo ubay kufuranda huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dele ruhanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu naguti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma, abaliabi mafia, abala sagaro ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habi lidon dubu, itra linya kei gurigi hagambu bali ugani, abahiresi biru ni lau ugundani, gama lumo kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugerewu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahi itara hanya keile le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri keile ichugu bai uruwa wen, hibiri keile ichugu bai daran.
18: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke aba ugure le abu nagu bai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba le belurun aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na waturigo, aba lidin. Dale la wainu mudube iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya go loon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrogo. Lia ginye san la salira hidu uriba te le, aba larinya go yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le, aba ti hainya go muso loon. Usenti bulu wahula hani hidu uriba te le, aba lina go hon. Uwa, ladiga dame hahula hani hidu uriba te, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubay humay lun lawayna mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi me itinya lo hahula hani hidu uriba te furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa, lari gye me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
18: Rulu mutigye Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labo chun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
18: Rulu mutigye hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
18: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
16: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Luma
18: gie la dugu upo. Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
12: Furango agudaba ejemplo le lo agu tihidur uribati won.
18: Aba lariengu Jesusu hon,